Selalu syukur Komunen FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada. Dan sudah jam 7 pagi, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di hari ini, edisi Rabu 16 September 2026 ya teman Pro 2. Dan kita langsung battle aja antara 3 solois wanita yang lagunya gokil, keren-keren banget nih teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja kita battle antara Ariana Grande versus Taylor Swift versus Dua Lipa nih teman Pro 2. Bisa banget kamu langsung ikutan polling atau votingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten. Tinggal klik aja icon story-nya dan bisa ikutan polling atau voting ya. Atau kalau nggak mau repot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu untuk menemani pagi hari kamu teman Pro 2, satu lagu dari BCL dengan Harta Berharga.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawiranegara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.
1: Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Waktunya traffic update teman Pro 2 di pagi hari ini. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibtu Endin Arsudin dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibtu Endin, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi RR2 Banten, baik dilaporkan situasi arus lalu lintas secara umum wilayah Kota Serang masih terpantau ramai namun tetap lancar baik dari segala manapun. Langsung saja diimbau kepada para pengendara kendaraan bermotor agar selalu mentaati peraturan rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan, karena keselamatan yang memang adalah utama. Demikian RRI 2 Banten.
0: Baik, terima kasih untuk traffic update-nya Ibtu Endin Arsudin dari Polresta Serang Kota, dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Si sepada bareng BTB Teman Pro 2. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Teman Pro 2, untuk pagi hari Teman Pro 2, sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan. Memasuki siang hari juga masih dengan cerah berawan hingga berawan nih Teman Pro 2. Untuk di malam hari masih didominasi juga dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibeber. Dan untuk hari ini Teman Pro 2, suhu udara berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50-90%. Namun ada sedikit peringatan dini untuk kamu yang beraktivitas di pesisir pantai untuk waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena didominasi dengan cerah berawan hingga berawan, Teman Pro 2, jangan lupa kamu menggunakan sunscreen atau sunblock untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Sepada. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Tadi ada battle antara Ariana Grande versus Taylor Swift versus Dua Lipa. Dan dari polling atau voting yang masuk, ini sepertinya kamu pengen dengerin Taylor Swift, Teman Pro 2. Di langsung aja 3 lagu dari Taylor Swift, I Know It, I Knew You, The Fate of Ovilia, dan Oplite. Here we go.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada bareng BTB nih ya. Dan kita bakal bahas agak throwback dikit di tahun 2012 hingga 2014 teman Pro 2. Dimana kalau kita ngerasa di tahun-tahun itu banyak banget aplikasi-aplikasi chatting. Apa aja coba yang kamu ingat teman Pro 2? Jadi sebelum WhatsApp menjamur sampai detik ini teman Pro 2, yang bahkan udah digunakan di berbagai kehidupan kita gitu kan ya. Aku ingat banget dulu waktu SMP masih banyak banget make BBM, LINE gitu kan, atau juga KakaoTalk teman Pro 2. Kalau kamu pernah ada di fase yang sama gitu kan, sampai akhirnya beralih ke WhatsApp, boleh dong ceritain juga kira-kira gimana pengalaman kamu beralih dari BBM, kemudian LINE atau KakaoTalk gitu ya. Bisa di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan kita bakal bahas nih, kalau dulu gitu ya, di satu HP kita bisa punya 5 aplikasi chat, yaitu BBM ada, Line ada, KakaoTalk ada, WeChat ada, bahkan sampai WhatsApp juga ada. Dan lucunya gak tahu kenapa semua kepake nih Teman Pro 2. Tapi sekarang kalau mau chat orang ya bukannya cuma WhatsApp aja, terus yang lain kemana sih Teman Pro 2 gitu kan. Jadi sekitar tahun 2012 sampai dengan 2014 chatting di Indonesia tuh rame banget. Mau ngobrol sama orang kadang nanya gitu ya, pin BB lo berapa gitu kan. Atau enggak, kadang juga, mau dong kita mutualan line ID-nya berapa gitu kan. Terus ada juga yang maksa kayak, udah lo download Kakao sekarang, lebih enak gitu kan aplikasinya. Dimana di fase-fase itu, di waktu itu gitu kan, satu orang itu bisa punya tempat ngobrol yang berbeda-beda, karena memang belum ada satu aplikasi yang isinya semua orang Teman Pro 2. Dan jangan salah, di tahun 2013-an, mereka semua ini dulu gede banget Teman Pro 2, dimana di 79% itu dikuasai oleh BBM, 57%-nya dikuasai oleh WhatsApp, kemudian 30% dikuasai oleh Line, 28% WeChat, dan 16% sisanya adalah KakaoTalk. Dimana KakaoTalk bahkan sempat punya 16 juta pengguna di Indonesia. Line juga beberapa tahun kemudian tembus 90 juta akun terdaftar. Jadi sebenarnya ini tuh bukan perang aplikasi kecil-kecilan gitu ya, dimana Indonesia tuh dulu beneran diperebutkan Teman Pro 2. Makanya dulu kita install semuanya, entah mungkin di teman sekolah pakainya BBM, gebetan mungkin di Line gitu kan ya, ada temen yang ngajak KakaoTalk, atau ada juga yang main WeChat Teman Pro 2 ya. Dan kalau orang yang mau kita chat ada di sana, ya kita ikut ke sana, sesimpel itu. Terus kenapa sih sebetulnya sudah semakin sedikit dan menyisakan WhatsApp aja Teman Pro 2? Kita bakal bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Back to back.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Back again with BTB di Sepada Teman Pro 2. Dan kita masih bahas nih ya tentang aplikasi WhatsApp atau aplikasi chat yang memang dulu rame banget Teman Pro 2. Dan ternyata mereka ini punya strategi yang mungkin bisa dikatakan membakar duit buat bikin kita makin betah gitu Teman Pro 2 ya. Jadi kalau Line ini punya berbagai aplikasi kayak dari Brown, County, Sticker, Game, bahkan hingga Timeline Teman Pro 2. Selain itu kalau KakaoTalk ini pakai strategi untuk masuk TV bareng Sherina dan juga Big Bang. Dan kalau WeChat juga banyak iklan di mana-mana Teman Pro 2. Kalau dulu aplikasi chat ini nggak cuma mau jadi tempat ngobrol aja, tapi mereka ini pengen jadi tempat kita nongkrong di dalamnya Teman Pro 2 ya. Terus ada WhatsApp. Nah, dibanding dengan yang lain, jujur aja, dulu tuh looks-nya kerasanya kayak boring banget Teman Pro 2. Gak ada Brown, gak ada Timeline yang rame, gak perlu lagi tukeran pin BBM gitu kan, atau gak perlu cari username. Nah, dan ternyata itu justru letak enaknya Teman Pro 2. Karena untuk aplikasi chat, fitur keren aja gak cukup. Nah, yang penting satu ternyata, orang yang mau lu chat itu ada di sana Teman Pro 2. Entah mungkin dari nyokap, temen, ada di kantor, grup keluarga, grup sekolah. Nah, lama-lama akhirnya kita nggak punya alasan untuk membuka aplikasi yang lain karena semua orang udah pakai WhatsApp. Akhirnya deh, pelan-pelan yang tadinya rame jadi makin sepi nih Teman Pro 2. Dimana di tahun 2016-an tuh masih cukup ketat gitu ya. Tapi di tahun 2019 sampai dengan 2020, di mana 91,5% responden dari APG bilang WhatsApp ini adalah aplikasi pesan yang paling sering mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Di mana Line di tahun 2019 ini tinggal 1,6% dan juga WeChat ini 0,1%. Bahkan BBM ini resmi tamat di tanggal 31 Mei 2019 Teman Pro 2. Tapi sebenarnya apakah mereka benar-benar mati atau enggak gitu ya? Kita bakal bahas setelah ini Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

Selalu lo berada di Park Drive dengan Harambe, teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas tentang aplikasi chatting yang sempat ramai di Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan sebetulnya ada satu hal yang menarik, di mana LINE sebenarnya tidak mati begitu saja. KakaoTalk juga nggak mati, apalagi WeChat ya, teman Pro 2. Di mana KakaoTalk ini masih sangat amat besar di Korea, LINE juga masih sangat amat kuat di Jepang, Taiwan, dan juga Thailand. Bahkan WeChat ini masih jadi bagian hidup orang China. Jadi mereka ini bukan gagal sebagai aplikasi chat, mereka cuma gagal jadi aplikasi chatnya orang Indonesia nih, teman Pro 2. Kenapa akhirnya WhatsApp yang bisa menang, teman Pro 2? Karena pindah aplikasi chat itu nggak bisa sendirian. Kamu bisa pindah Spotify atau ke Apple Music sendirian. Kamu juga bisa ganti aplikasi foto atau edit foto sendirian, teman Pro 2. Tapi kalau chat, kalau keluarga kamu masih di WhatsApp, teman kamu masih di WhatsApp, kantor-kantor kamu, orang-orang kantor kamu masih di WhatsApp, itu mau pindah kemana itu juga susah, teman Pro 2 ya. Dan kompetitornya bukan cuma harus bikin aplikasi yang lebih bagus, tapi mereka ini harus bikin semua orang yang udah kita kenal ikut pindah juga. Dan jujur, itu susah banget, teman Pro 2 ya. Dan karena sebenarnya ya dengan WhatsApp gabung ke Meta pun gitu kan, teman Pro 2 ya, dengan berbagai fitur-fitur yang ada, justru semakin meyakinkan pengguna-penggunanya supaya tetap stay di WhatsApp aja, jangan kemana-mana gitu kan, teman Pro 2.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, ya, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: 101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Dan masih bareng BTB, kita di Sepada TikTok to Deep Talk edisi tanggap bencana hari ini, dan sudah terhubung bersama kita melalui telepon teman Pro 2 ada pelaksana tugas Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, Ibu Ana Oktavia Setiawati. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Pak. Selamat pagi pendengar RRI.
0: Baik, terima kasih Ibu ini atas kesediaan waktunya. Dan kita langsung saja nih Ibu, kalau kita melihat kondisi cuaca di Provinsi Banten saat ini, sebenarnya seberapa serius untuk potensi kekeringan yang sedang kita hadapi Ibu?
1: Baik, seperti sudah kami informasikan di awal pada saat rilis musim kemarau, bahwa musim kemarau tahun 2026 ini lebih kering daripada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena adanya fenomena El Nino yang terus menguat ini sampai dengan awal tahun 2027. Sehingga perlu diwaspadai akan terjadinya musim kemarau yang lebih panjang daripada biasanya, dan yang paling penting itu adalah dampak dari musim kemarau itu sendiri. Karena sifat yang lebih kering daripada normalnya, maka intensitas curah hujan yang akan terjadi di wilayah Provinsi Banten ini tentu pada kategori rendah. Kemudian hal ini berimplikasi kepada banyak hal, utamanya adalah ketersediaan air bersih dan juga kekurangan air, dan ini berdampak pada pertanian ya, dengan menurunnya volume air di bendungan-bendungan dan juga saluran irigasi. Demikian Mas.
0: Baik Ibu, di sini kan BMKG juga mencatat beberapa wilayah di Provinsi Banten ini masuk ke dalam kategori awas kekeringan secara meteorologis nih Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan apa sebetulnya arti status awas ini bagi masyarakat?
1: Iya baik, jadi di dalam kriteria kekeringan meteorologi itu ada kategori waspada, siaga, dan yang paling tinggi itu adalah kategori

0: Kategori awas. Nah, level awas sendiri ini adalah salah satu kriterianya yang digunakan adalah hari tanpa hujan itu minimal 61 hari. Kemudian perkiraan curah hujannya itu kurang dari 20 mm per dasarian dengan peluang di atas 70%. Nah, ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut itu sudah 2 bulan begitu ya mengalami kekeringan, tidak terjadi sama sekali hujan. Nah, memang untuk saat ini itu ada beberapa daerah sudah awas, tetapi masih sebagian kecil gitu ya, belum seluruh wilayah Banten. Dan ini terus kami monitor setiap harinya, demikian.
1: Baik Ibu, apakah memang ada indikator lain selain dari curah hujan yang sangat amat jarang turun gitu Bu ya, untuk menyimpulkan bahwa suatu wilayah ini bisa dikategorikan mengalami kekeringan secara meteorologis ini Bu?
0: Ya, jadi memang dua kategori itu yang kami gunakan. Artinya bahwa kalau suatu tempat sudah mengalami hari tanpa hujan gitu ya, artinya sama sekali tidak ada hujan, artinya tidak ada sumber air gitu ya yang datang ke daerah tersebut. Ini betul-betul memang salah satu indikator yang bisa terukur gitu, yang untuk menentukan apakah daerah tersebut sudah level dari kekeringan suatu daerah. Seperti itu, Mas.
1: Baik, Bu. Apakah memang kondisi ini merupakan bagian dari pola musim kemarau di tahun 2026? Atau memang ada faktor lain, Bu? Seperti El Nino yang Bu sampaikan sebelumnya bahwa yang semakin membuat gitu kan kondisi kering tahun ini makin panjang gitu, Bu?
0: Iya, betul. Bahwa tadi itu yang sudah saya sampaikan bahwa tahun ini musim kemaraunya itu lebih kering dan lebih panjang. Nah, ini seperti yang kita alami di tahun 2023. Itu kan kita mengalami juga fenomena yang sama, El Nino, dengan intensitas yang kuat. Itu juga kita mengalami kekeringan musim kemarau yang kering dan panjang. Hal ini terulang lagi di tahun ini, tahun 2026. Nah, ini yang perlu sama-sama kita waspadai bersama gitu ya. Jadi sebetulnya dari sejak bulan Juli itu sudah kami sampaikan, bahkan bulan Juni itu kami sudah rilis. Dan perlu diwaspadai di bulan September ini adalah puncak musim hujan. Jadi puncak musim kemarau. Agustus dan September merupakan puncak musim kemarau. Artinya di sini bahwa hujan akan sangat-sangat jarang terjadi, dan kita juga perlu mewaspadai akan adanya peningkatan suhu udara yang ekstrim pada siang hari. Nah, ini yang perlu sama-sama juga kita perhatikan, seperti itu.
1: Oke, baik Bu. Mungkin bisa disampaikan juga wilayah mana saja di Provinsi Banten yang saat ini perlu mendapat perhatian lebih terkait potensi kekeringan sendiri, Bu?
0: Ya, baik. Untuk wilayah yang perlu diwaspadai itu utamanya adalah Banten bagian utara, yaitu Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, termasuk juga Kota Tangsel sebagian, Serang, Kabupaten Serang, Kota Serang, kemudian Cilegon. Nah, yang di bagian tengah dan selatan seperti Pandeglang dan Lebak, itu di bagian utaranya juga perlu diwaspadai. Jadi memang sudah hampir semua wilayah gitu ya, tetapi memang kekeringan yang saat ini memasuki kondisi yang lebih meningkat itu di Banten bagian utara seperti itu.
1: Baik Ibu, kalau dari musim-musim kemarau di tahun-tahun sebelumnya Ibu, bagaimana melihat kondisi masyarakat tentang kesiapan untuk menghadapi bencana kekeringan sendiri ini Bu?
0: Ya, kalau kami lihat gitu ya, masyarakat sudah sekarang ini sudah menjadi lebih waspada gitu ya, atau lebih siaga dan lebih siap gitu, terutama dari pemerintah daerahnya dalam hal ini termasuk juga BPBD. Artinya karena pengalaman di tahun 2023 sehingga pemerintah daerah dan juga masyarakat serta civitas itu sudah mempersiapkan langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah untuk menghadapi musim kemarau yang lebih kering ini. Seperti pengadaan toren yang berkapasitas besar, itu kami ketahui itu berdasarkan bantuan dari pemerintah daerah sudah ada di apa kecamatan-kecamatan gitu ya, terutama daerah-daerah yang rawan kekeringan atau kekurangan air bersih. Kemudian juga suplai-suplai air bersih menggunakan mobil-mobil tangki itu juga sudah dilakukan gitu, dan juga kami juga sudah menginformasikan jauh-jauh hari sebelum masuk musim kemarau untuk melakukan gerakan panen air hujan. Artinya menampung air hujan di dalam embung-embung atau toren-toren yang dapat digunakan pada musim kemarau ini. Demikian.
1: Baik Bu, mungkin terakhir apakah ada pesan atau himbauan untuk masyarakat khususnya di Provinsi Banten gitu Bu ya, terlebih lagi di Banten bagian utara yang memang tadi sangat amat besar kemungkinannya untuk terdampak dari bencana kekeringan sendiri Bu?
0: Iya, baik, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak menggunakan air karena kita sekarang sudah berada pada puncak musim kemarau. Dan ini akan bertahan sampai dengan bulan Oktober. Kita baru akan masuk musim hujan itu di wilayah Lebak itu di bulan November. Sehingga kita perlu bijak menggunakan air bersih sehingga sumber-sumber air bersih itu bisa kita jaga dan cadangan air bersih juga cukup untuk kita gunakan bersama. Kemudian yang kedua, karena saat ini adalah puncak musim hujan, maka suhu udara pada siang hari itu akan meningkat drastis. Sehingga kami sangat menghimbau pada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan juga banyak minum air putih untuk menghidrasi tubuh kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan pembakaran ya sampah ataupun ranting-ranting pohon secara apa ya, harus dilakukan secara bijak gitu dengan memperhatikan lingkungannya supaya menghindari kebakaran hutan dan juga lahan. Kemudian yang terakhir adalah untuk memantau terus informasi dari BMKG melalui kanal-kanal resmi dan tidak terpengaruh akan adanya hoax. Mungkin itu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Ana Octavia Setiawati selaku pelaksana tugas Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan atas informasi terkait bencana kekeringan yang sekiranya akan diperkirakan akan terjadi di Provinsi Banten, dan ini juga bisa kita pahami bersama gitu ya teman Pro 2 untuk saling menjaga dan juga menggunakan air secukupnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ana atas waktunya pagi hari ini.
0: Terima kasih kembali. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih bakal bahas lagi tentang tanggap bencana bersama BPBD teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sepada TikTok to Deep Talk nih ya. Dan kita selanjutnya bakal bahas gitu kan. Karena biasanya kalau buat anak muda yang paling gampang kena adalah di musim kekeringan ini adalah kulit. Apalagi kulit yang sensitif ini pasti langsung pada pecah-pecah. Enggak pecah-pecah ya, maksudnya langsung kerasa kayak kering banget gitu kan. Dan perlu banget dilembabkan Teman Pro 2. Nah, beberapa cara gitu kan ya supaya kulit kita tetap terhidrasi selama musim kemarau ini, kamu bisa menggunakan pelembab sesuai dengan jenis kulit Teman Pro 2. Kamu bisa mengoleskan pelembab yang berbahan dasar air atau water base yang ringan untuk kulit normal atau berminyak, atau krim yang lebih pekat untuk kulit yang sangat amat kering. Dan kamu bisa mengaplikasikannya segera setelah mandi saat kulit ini masih setengah basah untuk mengunci hidrasi. Selanjutnya, kamu wajib menggunakan sunscreen, di mana kamu bisa melindungi kulit dari sinar UV yang dapat merusak lapisan pelindung atau skin barrier dengan sunscreen minimal 30 SPF atau lebih sebelum beraktivitas Teman Pro 2. Selain itu, kamu juga bisa memilih sabun berbahan lembut, karena sabun yang punya antiseptik keras atau mengandung banyak sekali wewangian dapat mengikis minyak alami kulit. Selain itu, kamu juga batasi suhu dan durasi mandi. Kamu bisa menghindari mandi dengan air yang sangat amat panas karena dapat membuat kulit semakin kering. Kamu bisa menggunakan air suam-suam kuku gitu ya, atau air agak-agak anget kuku gitu kan, biar tubuh kamu atau kulit kamu bisa terhidrasi dengan baik Teman Pro 2. Dan terakhir, kamu juga bisa melakukan pendinginan atau menggunakan pendingin ruangan yang menyerap kelembapan udara atau menggunakan humidifier. Karena menggunakan pelembab ruangan ini bisa membantu kamu menjaga kulit tidak cepat kering saat berada di dalam ruangan. Tapi selain itu, selain dari segi luarnya gitu kan ya, kita juga bisa perawatan dari dalam Teman Pro 2 dengan selalu memperbanyak minum air putih, kemudian mengonsumsi makanan tinggi kadar air kayak semangka, jeruk, pir atau melon, dan juga kamu bisa mengonsumsi makanan seperti alpukat dan juga ikan berlemak yang kaya akan asam lemak untuk memperkuat jaringan kulit. Jadi pokoknya ketika musim kemarau, jangan disepelekan Teman Pro 2 ya. Dan lagi kamu bisa menggunakan produk yang cocok. Jangan kemakan sama marketing-marketing gitu kan ya. Nanti karena banyak yang make, padahal kita nggak cocok gitu kan. Jadi kamu bisa selektif dan mencari produk yang cocok untuk perawatan kulit kamu di musim kemarau, Teman Pro 2.
1: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: After his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Balik lagi bareng BTM Teman Pro 2 di Sepada TikTok to Deep Talk ya. Dan sebelumnya kita udah bahas tentang kondisi kekeringan. Dan sudah terhubung bersama kita Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Bapak Heri Yulianto. Selamat pagi Pak Heri.
1: Selamat pagi.
0: Baik, kabar baik ya Pak ya di hari ini Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik Pak, sebelumnya kita sudah berbincang bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan terkait potensi bencana kekeringan di Provinsi Banten. Kalau dari BPBD Provinsi Banten sendiri Bapak, bagaimana persiapan atau apa saja yang dilakukan BPBD untuk mengatasi potensi bencana kekeringan yang terjadi di Provinsi Banten?
1: Yang pertama, kami sudah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk beberapa minggu yang lalu kami sudah melakukan apel ya, apel siap siaga kekeringan di Polda Banten. Kemudian juga kami tentu saja memperkuat bagaimana mekanisme kerja antara BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Kota, beserta dengan pentahelix lainnya. Ini sudah bukan potensi lagi, sekarang sudah terjadi ini kekeringan ini.
0: Oke, baik Pak. Apakah memang dari segi pemetaan daerah, apakah sudah ada daerah-daerah mana saja yang rawan atau sudah terjadi bencana kekeringan Pak di per hari ini Pak?
1: Kalau untuk pemetaan, kita sudah menyusun di kajian risiko bencana, kita sudah petakan. Kemudian untuk kondisi aktualnya, untuk prediksi kita bisa melihat kejadian kekeringan di tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk sekarang ini, kita melihat dari bagaimana rilis dari BMKG. Biasanya tiap dasarian BMKG merilis potensi-potensi kekeringan adanya di daerah mana. Ini sudah, kemudian data di kami sekarang sudah 7 kabupaten kota ini sudah melaporan di Pusdalop beberapa kekeringan, meliputi 55 kecamatan. Dan yang sekarang sudah masih aman sebetulnya di Kota Tangerang. Tapi berita terakhir, air sungai Cisadane juga sudah mulai menyusut nih. Ya, sekarang kami pantau terus ini di 7 kabupaten kota, termasuk juga di Kota Tangerang.
0: Oke, baik Pak. Dari pemetaan wilayah atau daerah, apakah memang ada daerah paling parah Pak sejauh ini yang mungkin mengalami bencana kekeringan Pak?
1: Yang parah itu laporan yang masuk kami di Pandeglang dan Lebak. Itu parah di Pandeglang, Lebak. Itu malah hampir tiap hari. Ini juga tadi kami lewat BPBD Pandeglang, kita kirim bantuan ke daerah Cikesik ya, di Pandeglang Selatan sana. Hampir tiap hari di Pandeglang kita kirim terus air bersih.
0: Baik Pak, dari BPBD sendiri apakah sudah menyiapkan langkah antisipasi Pak jika kondisi kekeringan ini berlangsung lebih lama dari perkiraan?
1: Tentu saja kita perkuat koordinasi. Kemarin berdasarkan arahan gubernur, bisa jadi nanti di beberapa titik ya perlu dibuat sumur-sumur artesis nanti, baik dari pembiayaan dari pemerintah maupun dari dunia usaha atau lainnya, pentahelix. Kemudian apabila parah, kemudian kondisi memungkinkan, kita juga akan berkirim surat kepada BNPB untuk dilakukan operasi modifikasi cuaca.
0: Oke, baik Pak. Untuk sejauh ini apakah BPBD Provinsi Banten juga sudah melakukan distribusi bantuan air bersih Pak kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan?
1: Ini sudah jalan kurang lebih 3 bulanan ini. 3 bulanan kita terus-menerus kita lakukan distribusi, bahkan satu tangki kami di BPBD Provinsi, kebetulan kami hanya punya 2 tangki. Satu tangki kita standby di Pandeglang. Kita backup BPBD Pandeglang untuk pendistribusian di wilayah Pandeglang.
0: Baik Pak. Kemudian selain persoalan air bersih Pak ya di kondisi kekeringan saat ini, apakah memang kekeringan yang terjadi juga semakin meningkatkan risiko terkait kebakaran hutan dan juga lahan di Provinsi Banten Pak?
1: Ya, ini sudah sebagai dampaknya ya, karena curah hujan berkurang, kemudian pohon-pohon juga banyak yang kering, itu semak-semak, lahan, hutan, ini sudah ada beberapa laporan termasuk terkait dengan kebakaran lahan, ini yang paling banyak ini, sudah beberapa laporan, termasuk kemarin ini, di sebelah kantor BBBD ini, di sebelah kelurahan Banjar Agung ini. Lahannya kebakaran pas maghrib 2 hari yang lalu itulah. Ini langsung ditangani oleh teman-teman di BBBD provinsi.
0: Oke, baik Pak. Dan sebetulnya kalau untuk masyarakat sendiri Pak ya, apa saja sekiranya aktivitas masyarakat yang sebaiknya dihindari ketika kondisi lingkungan ini sedang sangat amat kering?
1: Ya tentu saja hindari kegiatan-kegiatan di luar ruangan yang outdoor ya. Kalau tidak perlu-perlu amat, ini saya pikir kegiatan di dalam saja deh. Termasuk kemarin kan waktu ditambah dengan abu vulkanik kemarin, minggu kemarin kita lakukan sesuai dengan surat edaran Pak Gubernur, kita lakukan imbauan kepada dunia pendidikan, dilakukan pembelajaran jarak jauh gitu. Kemudian juga sebisa mungkin aktivitas-aktivitas luar dikurangi deh. Kalau mau luar mungkin pas pagi hari, ya barangkali seperti itu ya.
0: Baik Pak. Kemudian apakah memang dari kondisi bencana kekeringan saat ini juga bisa berdampak terhadap sektor pertanian dan juga ketahanan pangan di Provinsi Banten, Pak?
1: Nah ini sudah pasti ini. Ini berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian, ini per 19 Agustus ya, yang ya, masuk di kami ini, sudah 2.818,25 hektar ini sawah mengalami kekeringan yang masuk di Dinas Pertanian. Tentu saja kalau pertanian, sawah-sawah kering, tentu saja berdampak kepada ketersediaan padi, ya, tersediaan padi, tersediaan beras gitu ya. Tapi ini yang lebih hafal tentu saja di Dinas Pertanian.
0: Baik Pak, kemudian langkah ke depan dari BPBD Provinsi Banten Pak, apa saja yang sekiranya bakalan dilakukan kembali untuk masyarakat? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh BMKG bahwa diperkirakan ini masih akan berlangsung untuk kekeringannya sampai bulan Oktober nih Pak.
1: Iya betul, berdasarkan rilis tadinya kata Agustus September, ternyata ini ada perpanjangan ini. Kalau istilah BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Godzilla apa El Nino Godzilla itu ya, karena mungkin lebih intensitasnya lebih tinggi. Datang saja kita perlu memikirkan langkah-langkah mitigasi yang tadi yang pernah saya sampaikan tadi, barangkali bisa nanti buat sumur artesis untuk kebutuhan masyarakat, kemudian operasi modifikasi cuaca itu untuk masyarakat. Mari kita bijak menggunakan air, jangan hanya bijak di saat kita kekeringan saja. Ya, nanti pas musim hujan juga harus difikirkan ini bagaimana air supaya tetap bertahan di bumi, bertahan di tanah kita, jangan langsung masuk selokan kebuang gitu. Ini perlu dipikirkan bagaimana memanen air hujan, bagaimana yang sekarang ini bisa kita lakukan hemat air ya. Contoh yang paling sederhana saja, air bekas kita bersuci ya, berhadas kecil, berwudu itu kan bisa ditampung itu, ditampung buat nyiram pohon, atau air yang bekas mandiin anak itu kan ada di bak mandi anak itu ya. Ya jangan langsung dibuang, bisa buat nyiram halaman yang kering. Ini saya pikir upaya-upaya ini perlu kita galakkan pada masyarakat. Dan nanti di musim hujan ini juga harus waspadai dengan kemarau yang panjang dan kekeringan, ini beberapa tanah-tanah yang retak. Hati-hati, perlu diwaspadai. Pas musim hujan, hati-hati di tanah-tanah yang retak. Ini perlu dilihat. Biasanya terjadi longsor, ya kita berharap tidak terjadi. Tapi antisipasi terjadi longsor. Kemudian masyarakat kalau beraktivitas di luar, kami himbau menggunakan masker, ya. Kemudian menggunakan kacamata, tuh, menggunakan lotion ya, lotion. Kemudian ini masih terkait dengan abu vulkanik kemarin. Kalau kena mata jangan dikucek. Jadi matanya di cuci dengan air bersih, ya, kemudian kalau terkena kaca mobil, segala macam, itu jangan langsung dilap, disiram dulu baru dilap. Ini saya pikir beberapa hal-hal kecil ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Karena sudah banyak laporan ke kami kemarin, termasuk rekan-rekan wartawan yang sedang konfirmasi, aduh matanya pada ini katanya, kena abu vulkanik kemarin, Gunung Anak Krakatau itu. Ini makanya jangan dikucek. Biasanya memang refleks kita ya, refleks dengan mengucap, jangan dicuci dulu lah matanya baru dilap. Demikian Kang.
0: Baik Pak, mungkin terakhir dari segi masyarakat nih Pak, bagaimana mekanisme, apakah memang masyarakat bisa meminta bantuan untuk air bersih? Walaupun tadi disampaikan dari BPBD Provinsi Banten hanya memiliki 2 tangki Pak ya, dan tadi 1 tangki difokuskan untuk Pandeglang. Apakah memang dari segi masyarakat bisa meminta pengajuan kepada BPBD, dan kalaupun bisa bagaimana caranya Pak?
1: Betul, ini menjadi tugas kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun tentu saja kami juga belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi setidaknya kita punya kekuatan, koordinasi pentahelik. Termasuk kemarin dari beberapa perusahaan ingin memberikan bantuan koordinasi kepada kami, kemudian kami arahkan. Yang pertama, kami sudah memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota. Jadi diajukan ke BPBD Kabupaten Kota. Apabila pengajuannya ke provinsi, tetap nanti kami arahkan ke Kabupaten Kota, gitu. Demikian pula nanti bantuan-bantuan dari luar yang melewati BPBD provinsi, kami arahkan nanti ke Kabupaten Kota yang kira-kira perlu, kalau istilah di militernya, perlu penebalan, ya. Perlu penebalan nanti di mana untuk diperkuat lagi. Silakan ajukan bersurat. Ya, bersurat ditandatangani kepala desa kepada BPBD provinsi maupun kabupaten kota, dan saya jamin kita memberikan bantuan secara gratis, tidak dipungut biaya sama sekali.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Heri Yulianto selaku Sekretaris BPBD Provinsi Banten, dan itu dia teman Pro 2 dan juga masyarakat, bahwa kalaupun ada atau di daerahnya merasa kekeringan dan butuh sekali bantuan, bisa langsung mengajukan dan gratis ya Pak ya. Jadi,
1: siap, betul.
0: Jadi jangan takut-takut gitu Pak ya. Oh, nanti bayar ini gratis gitu Pak ya. Betul ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Heri Yulianto selaku Sekretaris BPBD Provinsi Banten atas sharingnya pagi hari ini, dan selamat bertugas kembali Bapak.
1: Selamat bertugas Kang, lancar-lancar.
0: Baik, itu dia teman Pro 2 untuk dialog kita bersama Bapak Heri Yulianto selaku Sekretaris BPBD Provinsi Banten, dan kita masih bakal lanjut lagi di Sepada TikTok to Deep Talk, so don't go anywhere, stay terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: too big.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku, BTB. Satgas Pangan Polri mendalami dugaan pelanggaran 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai informasi pada label. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak memastikan dugaan pidana dibuktikan melalui pengujian ilmiah.

Informasi lainnya, teman berdua, pemerintah Indonesia terus mendorong Kementerian Pariwisata untuk menggenjot peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air diharapkan tidak hanya melalui destinasi pariwisata. Menteri Pariwisata Widianti Putri menyebut wisata gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran wisata mancanegara. Apalagi, gastronomi Indonesia begitu khas, istimewa, dan mengakar pada nilai budaya.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Indonesian Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo menggelar Futsal Ambassador Cup 2026 di Futmis Omiya, Prefektur Saitama, Jepang. Turnamen tersebut berlangsung pada Minggu 13 September 2026 dan diikuti 32 tim futsal. Peserta turnamen merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di kawasan Kanto. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja. Tapi kamu masih ditemenin sama BTB sampai dengan jam 12 siang hari ini teman Pro 2. Dan kita sudah di Pro 2 Hit List. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu sampai dengan jam 12 siang hari ini, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Kalau gitu, untuk menemani siang hari kamu teman Pro 2, satu lagu dari Riz dengan Memories. Here we go.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Baik lagi bareng BTW teman Pro 2 di Santai Siang, dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini datang dari Fikran. Fikran pengen dengerin Rizky Febian dengan Hilang. Another One datang dari Rico. Rico pengen dengerin Aespa dengan Rich Man. Selain itu ada juga dari Febrian. Febrian pengen dengerin Abdul and the Covid Harry dengan Tak Pernah Terganti. And dan selain itu juga dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Lady Gaga featuring Bruno Mars dengan Die With a Smile. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

0: nih?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM. Lagu baru di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu. Datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau. Selain itu ada juga dari Hendrik. Hendrik pengen dengerin Perunggu dengan Aku Ada Untukmu. Selain itu ada juga dari Rizky. Rizky pengen dengerin Doja Cat dengan Jealous Type. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Back again with BTV Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kamu ditemenin sama satu lagu dari Doja Cat dengan Jealous Type. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini, datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Katy Perry dengan Lifetimes. Another one datang dari juga Anggun. Anggun pengen dengerin Cynthia Gabriella dengan Cerita Besar. Selain itu ada juga dari Siska pengen dengerin Marshmallow featuring Jonas Brothers dengan Slow Motion. Another one datang dari Vicky. Vicky pengen dengerin Mesa Hira featuring Yofi Widianto dengan Merindu Lagi. Here we go. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih setengah jam lagi untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Intan, Intan, sini-sini kau dulu, sini-sini duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
7: Santai aja kali.
6: Santai.
8: Waktunya santai siang.

0: Ferrari Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum

kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikinya Bul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Setelah gue dari Henry Moody dengan Drunk Text Teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan risau, karena setelah ini bakal ditemenin sama Nandu Putra di Sate Siang sampai dengan sore ceria. Kalau begitu, ke BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye Teman Pro 2.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Yo, halo, selamat siang teman Pradua. Happy buat rasa gue, Nani Putra, bisa nemenin kamu di siang hari ini di jam 12.13. Gimana kabar kamu teman Pradua di tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 16 September 2026. Semoga kamu masih dalam keadaan yang sehat, sehat walafiat, happy, dan juga aman ya dari pusing-pusing duniawi ya, pusing-pusing panas siang gini. Gak tau sih, tapi buat kamu mungkin yang lagi pusing, tenang aja, gue bakal puterin lagu-lagu yang siapa tau bisa jadi pereda pusing kamu di siang hari ini Taman Pradua. Dan tentu aja selain lagu-lagu seru yang bakal gue puterin nih yang ada di playlist, gue juga bakal kasih kamu update-update menarik seputar apapun deh. Pokoknya kalau ada yang menarik bakal gue kasih tahu ke kamu semua. So stay tune Taman Pradua.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

101,6 Pantai Teman Terbaik Kamu, Taman Pradua di jam makan siang ini. Kayak biasa ya, gue gak jauh-jauh bakal kasih kamu beberapa list-list mungkin ya. Ini bukan rekomendasi makanan terenak, makanan terpedes, atau mungkin makanan yang bisa kamu coba di siang hari ini, Taman Pradua. Tapi gue mau kasih tau kamu makanan tertua di dunia, dan ada beberapa yang mungkin kamu gak expect, ternyata ini makanan udah tua juga ya Taman Pradua. Tapi gak setua zaman dinosaurus juga, ketuaan kalau itu ya. Yang pertama itu ada roti Taman Pradua. Roti ini tuh udah ada sekitar 14 ribu tahun yang lalu kurang lebih ya. Ini tuh asalnya tuh dari Timur Tengah dan Mesir kuno. Bukti sisa remah roti tertua itu ditemuin ya di sebuah situs arkeologi gitu, Natufian di Gurun Yordania, Taman Pradua. Dibuat jauh banget sebelum manusia itu kenal sama apa ya, kayak pertanian modern kayak sekarang gitu loh, Taman Pradua. Bayangin, roti itu ternyata makanan yang tiap hari kita temuin, yang gampang dicari. Ini makanan yang udah tua banget umurnya. Ini udah ulang tahun keberapa nih berarti ya? Roti ini Taman Pradua. Next ada keju. Kalau keju ini gak beda jauh ya. Dia walaupun gak selama roti, keju ini asalnya sama-sama Timur Tengah sama Mesir juga lagi ya. Ini ditemuin tuh sekitar 10 ribu tahun yang lalu. Keju itu mulai dibuat pas manusia itu pertama kali itu kayak ternak hewan gitu Taman Pradua, kayak apa, sapi, domba, kambing kayak gitu ya. Nah, bukti keju padat berumur 3.200 tahun juga pernah ditemuin di makam Saqqara ya di Mesir. Ini kayaknya Timur Tengah, Mesir ini kayaknya cukup keren juga ya pada saat itu udah nemuin makanan-makanan yang sampai sekarang tuh masih dinikmatin banyak orang Taman Pradua. Dan terakhir, ini itu menu favorit anak kos ya, itu emi Taman Pradua ya. Emi ini ditemuinnya, ini lebih muda sih dibanding keju sama roti yang puluhan ribu tahun. Kalau emi itu ditemuin 4.000 tahun lalu dan asal Tiongkok ya. Nah, ini tuh arkeolog itu nemuin mangkuk yang isinya tuh mie purba Taman Pradua. Yang terbuat dari millet di situs Lajia di sepanjang Sungai Kuning itu di daerah Tiongkok sana. Jadi buat kamu nih sobat-sobat kos yang hari-hari makannya mie bae, ini kayaknya jadi fun fact juga ya buat kamu, biar makin deket nih kenal sama mie ini Taman Pradua.

0: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Yo, teman Predo, kita masih lanjut nih ngomongin apa ya, mungkin kayak soal makanan, cemilan sih tepatnya. Kalau tadi ada makanan-makanan tertua yang udah gua kasih tau kamu, ada keju, ada roti, ada mie, yang mungkin kamu juga nggak expect ya, kok bisa ya seekor roti, sebuah roti ternyata makanan sederhana ini yang sering kita temuin di mana-mana tuh umurnya udah segitu tua, bahkan udah satu angkatan sama piramid kayaknya tahun Predo ya. Dan sekarang gue gak mau kasih kamu list-list gitu sih, tapi mau kasih kamu sedikit, bukan fun fact sih, tapi sedikit sejarah aja nih soal makanan yang sampai sekarang itu masih jadi favoritnya kaum hawa. Ini ciwi-ciwi tahun Predo, mau masih muda, udah dewasa, udah tua, ini favorit

ciwi-ciwi sih. Rasanya pedes, yes. Seblak tahun kedua. Seblak ini tuh sebenarnya kan makanan khas Sunda ya, yang dia asal Jawa Barat, yang ternyata ini tuh awalnya tuh dari tradisi ngolah kerupuk lemas atau kerupuk yang gak renyah gitu tahun kedua. Yang sebenarnya udah mulai populer tuh di awal tahun 2000-an sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau kita-kita Gen Z, Gen Alpha mungkin taunya seblak tuh akhir-akhir ini ya. Tapi ternyata ini tuh makanan udah cukup lama tahun kedua. Nah, sebelum dikenal sebagai seblak modern kayak sekarang, masyarakat di daerah Garut sama Cianjur tahun kedua ini udah kenal duluan nih makanan tradisional yang namanya itu kerupuk leor atau kerupuk lemas kayak gitu ya, sejak zaman sebelum kemerdekaan malah, atau di masa-masa sulit. Jadi ini tuh kerupuk mentah yang nggak renyah, beda ya, beda kerupuk yang ada yang kriuk, kalau ini yang nggak kriuk tahun kedua, yang kemudian itu direndam dan direbus sampai lunak, terus dimasak pakai bumbu-bumbu seadanya gitulah, bumbu-bumbu dapur yang sederhana aja ya, bawang lah, cabai, garam, mecin kayak gitu ya tahun kedua. Nah, arti kata seblak sendiri ini menurut Wikipedia bahasa Indonesia ya, kata seblak ini atau nyeblak di dalam bahasa Sunda itu kayak merujuk ke apa ya, kayak rasa hati yang tersengat gitu atau teringat pada sesuatu yang kurang enak. Jadi istilah ini juga berasal dari kata segak atau nyegak gitu ya, yang berarti menyengat tanda kutip, yang menggambarkan aroma dan rasa kencurnya nih serta cabenya tuh yang menusuk banget. Jadi terakhirlah nama seblak menyengat gitu ya. Tapi emang iya sih, gue pertama kali tahu seblak, gue coba cium tuh gue gak mau makan tahun kedua, karena wanginya tuh jahat ya, antagonis gitu. Apalagi pas gue makan ternyata pedesnya minta ampun tahun kedua. Jadi gue kalau lagi BM gitu, lagi pengen seblak, gue gak pakai sambel, gak pakai yang pedes-pedes sama sekali. Polosan aja tahun kedua. Di antara kamu semua ada gak yang kayak gue? Jadi kita mesen seblak tapi gak pedes sama sekali gitu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vieja, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wis.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wis lah,
0: yuk. Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah nggak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang nggak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa?
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
3: Oke, tahun Pro 2, tadi kita udah ngebahas ya seputar makanan-makanan, dan kali ini kita sedikit geser topik dulu ya sampai jam 2, ngomongin soal update terbaru dari dunia olahraga. Dan kabar pembuka ini tahun Pro 2 datang dari Indonesia Padel League ya, atau IPL, yang mendorong olahraga padel berkembang menjadi bagian dari industri olahraga nasional. Ini disampaikan CEO Padel Indonesia ya, operator IPL, Andri Paranoan, teman Pro 2, di forum diskusi yang bertajuk Global Leadership Forum Ekosistem Olahraga Nasional. Andri Paranoan ini ngelihat pertumbuhan padel ini ngebuka peluang ekonomi baru katanya tahun Pro 2. Dan menurut Andri juga perkembangan padel ini enggak cuman ada di kota-kota besar doang kayak di Jakarta, Bandung, Surabaya, tapi lapangan padel ini udah mulai muncul nih satu persatu di berbagai belahan daerah, diikutin juga sama pertumbuhan klub dan komunitas-komunitas yang makin banyak juga secara otomatis ya Taman Pro 2. Pertumbuhan ini juga jadi modal nih buat ngebangun ekosistem kompetisi katanya, yang lebih apa ya, mungkin lebih terorganisir, lebih terstruktur gitu ya. Dan IPL kemudian menyiapkan kompetisi profesional pertamanya itu di 2026. Kompetisi IPL 2026 sendiri ini dirancang berlangsung selama 4 bulan ya, dengan total 18 pekan pertandingan, dan sebanyak 10 klub ini bakal ikut Taman Pro 2 setelah melalui proses kurasi ya, disaring, difilter dari 17 klub yang sudah berminat.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Video
4: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
5: video kemarin kan video bukan baru. Aku yang salah.
6: Cukup.
7: Tidak. Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
8: Santai, oi.
9: Santai aja sih.
10: Santai aja kali.
9: Santai.
11: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Kita masih lanjut ya, update ya, intip-intip update seputar dunia olahraga tahun pre-2 kali ini. Ada kabar dari Arema FC yang merekrut penyerang muda asal Nigeria ya, Samuel Otusanya, untuk melengkapi kuota 11 pemain asing. Otusanya ini ngegantiin Joel Vinicius ya, tahun pre-2 yang dilepas Singo Edan. Penyerang 22 tahun itu punya pengalaman berkarir di Eropa dan juga Amerika bagian selatan ya, dan kehadirannya ini tentu aja tahun pre-2 tentu aja diharapin ya, menambah apa ya, daya gedor lah ya, daya serang tim Arema. General Manager Arema FC Yusri Nal Fitriandi ini bilang perekrutan ya Otusanya itu dilakukan setelah evaluasi skuad pasca Piala Presiden 2026. Evaluasi ini berujung dengan melepas Joel Vinicius yang tadi sempat gue bilang tahun pre-2. Dan perekrutan Samuel bukan sekedar semata-mata cuman buat menuhin kuota asing doang ya, tapi juga bertujuan buat membangun skuad yang lebih kompetitif sepanjang musim kompetisi ini berjalan tentunya.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ibu.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Waktunya sate siang.

Oke, balik lagi di 101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Dan gak kerasa banget kita udah 2 jam berlalu nih teman-teman Pro 2 sejak tadi jam 12 pertama kali gua menyapa kamu semua di siang hari ini. Tapi sebelum lanjut, gimana kabar kamu teman-teman Pro 2? Masih aman sentosa sejahtera ya. Ya, ini masih weekday, jam-jam sekarang ini jam-jam rawan sebenarnya teman-teman Pro 2, jam 12 sampai jam 3 tuh enggak tahu sih menurut gua tuh jam-jam yang cukup berat untuk dilewati karena ngantuk pasti udah nyerang gitu kan, ditambah baru makan jadi makin ngantuk, ditambah ngelihat kerjaan yang masih banyak juga. Semangat terus deh buat kamu ya teman berdua yang sekarang lagi padat-padatnya ya. Anyway, sampai jam 3 nanti ya, dari jam 2 sekarang teman berdua gue tetap bakal kasih kamu update, tapi kali ini seputar dunia entertainment atau dunia hiburan Indonesia maupun mancanegara. Jadi buat kamu yang kepo, mungkin penasaran sama kabar terbaru dari dunia hiburan K-pop Indonesia, Hollywood mungkin, atau kabar terbaru dari artis, aktris, aktor favorit kamu, stay tune di sini aja tahun per 2. Dan tentu aja kamu masih boleh banget loh buat request lagu, misal di siang ini kamu butuh apa ya, butuh mood booster mungkinnya, boleh request aja lagu yang mau kamu putar di siang hari ini di WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg. Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang ini. Dan informasi pembukanya dari industri hiburan K-pop tahun Pro 2. Juyeon X Dinary Heroes ini buat sementara kayak hiatus kali ya, bisa dibilang ya, kayak ngehentiin aktivitasnya dulu nih setelah didiagnosis ini mengalami influenza tipe A. JYP Entertainment, teman Pro 2, ini ngumumin kondisi tersebut setelah Juyeon itu mengalami gejala kayak flu gitulah ya. Nah, Juyeon kemudian datang nih ke rumah sakit di siang hari buat menjalani pemeriksaan terhadap gejala yang dialamin. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter ini ngediagnosis Juyeon ini mengalami influenza tipe A dan menyarankan untuk istirahat. Sesuai anjuran dokter, Juyeon tidak akan mengikuti sejumlah aktivitas Extraordinary Heroes yang udah dijadwalin ya buat sementara waktu, dan dia bakal fokus buat recovery badan ya, pemulihan kondisi kesehatan dengan mendapatkan waktu istirahat yang cukup lah gitu ya buat recovery-nya. Akibat kondisi ini juga, Juyeon ini dipastiin teman Pro 2 gak bisa nih ngikutin siaran langsung YouTube ya dalam rangka memperingati ulang tahun keempat V-Lanes. Siaran langsung tersebut itu sebenarnya dijadwalin berlangsung sebagai part of kegiatan dari Extraordinary Heroes ya bersama para fans.

0: berat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Yo, Tom Radio, sebelum lanjut, gue mau kasih tahu ke kamu nih ya, ada hal yang menarik banget nih, persembahan dari McD, Tom Radio. Yang pertama, ada catering MCD nih, Tom Radio. Buat kamu yang mau nyari hemat, nyari praktis buat semua acara, mana lagi kalau bukan catering MCD. Mulai dari Rp21.364 per paket, dengan minimal pemesanan 20 paket, kamu udah bisa nih dapetin banyak banget menunya, Tom Radio. Satu ayam MCD, satu nasi yang besar, dan satu prima cup. Cocok banget ini ya. Buat

satu keseruan, satu keuntungan benefit yang Mac dikasih buat kamu, yaitu Mac Delivery. Kamu kalau lagi lapar, Mac Delivery aja langsung. Nikmatin diskon 35% sampai dengan Rp50.000. Ini gede banget, teman Pradu, apalagi buat kita kantong-kantong Gen Z ya. Khusus pemesanan online Mac Delivery dengan pembayaran menggunakan kartu debit BRI Mastercard. Promo, catat teman Pradu, berlaku mulai 1 Maret sampai 30 September 2026. Lewat aplikasi McDonald's pada layanan pesan antar. Dengan minimum transaksi Rp100.000, udah termasuk pajak dan biaya antar. Wow, ini paket hemat banget kan? Promo bisa dipakai teman Pre 2 maksimal 2 kali per kartu per minggu. Yuk, pesan sekarang burger favorit, fresh, hangat, sampai sundae manis, semuanya bisa lebih hemat bareng Mac Delivery dan kartu debit BRI Mastercard. 5, 6.

Yo, Tom Fry 2, tadi kan gue udah spill ya, hal menarik persembahan dari McD. Ada catering MCD, ada Mac Delivery juga, tapi gak cuma sampai di situ, teman-teman Fry 2. Ini McD lagi baik banget ya, karena ada lagi nih promo menarik, teman-teman Fry 2. Ayah, bunda, di luar sana, kamu-kamu semua udah join belum nih? Make Kids. Kalau belum, yuk gabung sekarang dan dapetin penawaran spesial untuk ngerayain ulang tahun si kecil, teman-teman Fry 2. Rayain peserta pesta ulang tahun di McDonald's ya, dan dapetin gratis 10 panas 1 untuk setiap pemesanan minimal 40 paket riang atau gembira. Bikin momen ulang tahun si kecil makin seru, teman Pro 2, dengan permainan, kebersamaan, dan tentunya menu favorit MCD. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi McDonald's terdekat atau kunjungin mcdonalds.co.id/kidsbirthday. Make Kids, teman Pro 2, bikin ulang tahun si kecil makin seru. Dan ada satu lagi nih, teman Pro 2, promo menarik dari McD nggak habis-habis sih jujur. Ini 50% cashback pakai GoPay Letter. Yuk, teman Pro 2, kamu jajan di McDonald's dan dapetin cashback 50% maksimal itu Rp50.000. Periodenya itu 19 sampai 25 September 2026. Terus minimal transaksinya tahun kedua itu ada di nominal Rp50.000. Bayarnya via Kris GoPay Letter di aplikasi GoPay. Tapi nggak berlaku di aplikasi Gojek ya tahun kedua. Berlaku di seluruh McDonald's Indonesia dan tidak berlaku di aplikasi McDonald's. Maksimal tahun kedua 2 kali transaksi promo per akun selama periode promo. Jangan sampai kelewatan nih. Jajan sekarang, cashback kemudian.

Sekarang waktu ini Vapor 2 bareng gue Nandu Putra. Informasi pertama, Taman Pro 2, KNKT melakukan investigasi setiap kecelakaan laut untuk menemukan penyebab utama dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Langkah tersebut menghasilkan rekomendasi keselamatan yang dapat digunakan operator, awak kapal, serta otoritas terkait dalam memperbaiki prosedur pelayaran. Kecelakaan kapal yang ditangani menunjukkan kebakaran masih menjadi kejadian dominan dalam berbagai insiden pelayaran nasional Indonesia. Kasus seperti KMP Mutiara Sentosa 2 dan KMP Putri Yasmin memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap muatan berbahaya sejak awal.

Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2 datang dari Liverpool yang berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga Carabao Cup. Hasil ini memastikan langkah The Reds ke babak keempat melalui gol Alexis McAllister, Cody Gakpo, dan Dominic Szoboszlai. Tottenham hanya mampu memperkecil melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran tahun pre-2 dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama.

0: Dan kabar ketiga Tamam Radio 2 datang dari Hwang Mi-hyun yang dikabarkan mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam drama terbaru Aesop's Romance. Kabar mengenai tawaran tersebut dilaporkan media Korea Selatan YTN. Sebelumnya Tamam Radio 2, aktor Lee Jong-suk dipersiapkan untuk memainkan karakter Tae Aesop sebagai pemeran utama pria dalam drama tersebut. Tapi Lee Jong-suk akhirnya mengundurkan diri setelah jadwal produksi dan syuting mengalami perubahan. Perubahan pemeran juga terjadi pada karakter utama perempuan setelah Choi Yoon-ji memutuskan meninggalkan proyek drama tersebut. Ia diketahui Tamam Radio 2 mundur karena kesulitan menyesuaikan jadwalnya dengan perubahan produksi yang telah dilakukan. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Tamam Radio 2 kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.

Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi

0: 101,6 Radio Bandung, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Radio ini kita udah masuk di segmen sore ceria, yang kalau gue lihat ini kayaknya cuaca juga mendukung banget ya buat kamu mungkin yang mau relax-relax, mau sedikit take a break dulu atas semua kesibukan ya di dunia ini. Waktu yang pas banget juga buat kamu mungkin yang mau ngopi-ngopi sekalian ditemenin sama gue nih ya. Dan tentu aja gue bakal tetap nemenin kamu sampai jam 7. Tapi kayaknya nanti gue tipis-tipis mau kasih kamu update seputar daerah Banten dulu nih ya, daerah kelahiran kita. Jadi siapa tahu ada berita-berita terbaru ya yang datang atau yang berangkat dari Banten nih, Taman Pradua. Dan itu aja, kamu juga masih boleh banget ya request lagu. Langsung aja kirim requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081-1145-1016.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

tawarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Gue mau ajak kamu sedikit update dulu nih seputar kondisi perakiran cuaca di Banten edisi hari ini ya, Taman Perdu, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Untuk daerah Pandeglang ini diperkirakan cerah, Taman Perdu ini menurut BMKG ya, Lebak juga cerah, Tangerang juga cerah, Serang Kota juga cerah, sama Kota Tangerang juga cerah, Kota Cilegon juga cerah, dan terakhir Kota Tangerang Selatan juga cerah. So far so good, masih kompak nih ya, mayoritas daerah di Banten ini cerah Taman Perdu, dan mungkin buat daerah-daerah yang belum bisa gue sebutin secara detail satu-satu, kamu bisa langsung aja mampir ke websitenya bmkg.go.id, karena di situ kamu bisa lihat secara real time ya, perakiraan cuaca di daerah-daerah kamu yang gak bisa gue sebutin. Kamu tinggal ke kolom search-nya aja, terus misal cari kelurahan kamu, desa kamu mungkin, atau daerah kamu detailnya kayak gimana, langsung aja cari di situ. Langsung nanti muncul ya informasi detailnya. So, Taman Perdu buat kamu mungkin yang sore ini mau ngopi-ngopi manja, mau keliling-keliling dulu gitu sebelum pulang ke rumah, habis kuliah, habis kerja, harusnya aman-aman aja, tapi gak ada salahnya buat kamu semua tetap standby payung kalau gak jas hujan, apalagi buat kamu yang kemana-mana itu pakai kendaraan roda dua ya.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Buat masyarakat Banten nih, termasuk gua ya, Taman Pro 2. Ini ada informasi yang cukup penting banget ya, terkait musim kemarau di Provinsi Banten pada tahun ini, Taman Pro 2, yang diperkirakan akan lebih kering katanya dan lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang terus menguat ya hingga awal 2027, Taman Pro 2, dan berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah. PLT Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi BMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, Ana Octavia, ini bilang tahun 2022, kondisi kemarau tahun ini tuh perlu mendapat perhatian ya, karena curah hujan diperkirakan berada di kategori rendah. So, buat kamu mungkin di daerah-daerah yang udah mulai kerasa kering, panas, jaga kesehatan lah ya, dan sedia obat-obatan. Dan biasanya kalau kemarau itu, kalau pengalaman gue ya tahun 2022, biasanya nanti tuh ada kayak muncul mungkin kayak penyakit kulit gitu ya, pernapasan. Jadi gak ada salahnya buat standby terus obat-obatan luar maupun obat-obatan untuk dalam ya tahun 2022. Ana juga ngejelasin kondisi kemarau yang lebih kering dan panjang ini dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih juga. Selain kebutuhan masyarakat, sektor pertanian juga tahun 2022 ini berpotensi ternyata terdampak akibat yaitu berkurangnya volume air ya di bendungan dan saluran irigasi. Jadi menurut Ana juga pola kemarau tahun ini tuh punya kemiripan dengan kondisi di tahun 2023 lalu. Pas Banten itu dan sejumlah wilayah lainnya itu sama ya menghadapi fenomena El Nino nih dengan intensitas yang kuat.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Todo está dicho y hecho. Todo está olvidado.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
5: Halo teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

0: good.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini, Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika, yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

kamu. Dan gue mau ingetin, karena sebentar lagi ini jam 5, kita bakal masuk ke sore share hit shuffle. Kayak biasa, di hit shuffle kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020. Dan nanti siapa tahu lagu yang kamu puter bisa jadi apa ya, topik bahasan ya. Karena lagu-lagu dari tahun-tahun itu tuh banyak loh, yang lagu-lagu yang unik, lagu-lagu yang pada saat itu tuh yang wah, yang rame banget, yang beda gitu ya. Siapa tahu juga nanti mungkin bakal ada fun fact lucu juga dari musisi-musisi yang lagunya meledak ya di tahun 2015 sampai 2020. So, siapin dari sekarang teman-teman berdua semua playlist lagu hits versi kamu yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lihat Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di

0: update sih.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya
1: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
0: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: cai tombo.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Starby, Taman Prawi 2 ya. Sedikit info buat kamu nih, mungkin buat kamu ada yang belum kenal begitu dekat dengan Starby ini. Jadi ini tuh girl group asal Indonesia loh, Taman Prawi 2. Ada gak diantara kamu tadi ngira ini tuh berasalnya dari K-pop, Taman Prawi 2? Starby jadi punya beberapa bisa dibilang kayak hal-hal menarik nih yang bisa gua ungkapkan ke kamu semua, Taman Prawi 2. Yang pertama itu di bawah naungan STB Entertainment, ini Starby debut ya di 9 Desember 2019 dengan ngerilis single itu yang tajuknya Aku Lengkap Denganmu. Terus Starby juga bekerja sama dengan label Aquarius Music Indo ya, dari single debut hingga single keduanya nih. Kemudian pindah deh ke Pro M ya sejak single ketiga. Tapi kalau kamu lihat sih, Taman Prawi 2 misal di Google ya, kamu search ya Starby, ini looks membernya sih kayak orang Korea sih, stylenya, postur badannya cakep sih. Gak salah mungkin orang mungkin ngelihat pertama kali ini kayaknya dari Korea deh gitu ya. Terus Taman Prawi 2 berkat single ketiga yang tajuknya itu Time to Flight di tahun 2021, nama Starby juga makin terkenal lagi. MV lagu ini tembus 4 juta views pada saat itu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah lebih dari itu ya, udah berjuta-juta kali sekarang ya Taman Prawi 2. Terus juga Abel CS udah 2 kali masuk nominasi Emmy Awards ya, lewat single Time to Fly dan Cheesecake. Taman Prawi 2 ini prestasinya juga gak kaleng-kaleng ya. Secara member looksnya cakep, prestasinya juga cakep gitu ya Taman Prawi 2. Dan so far ya Starby udah merilis banyak banget single dengan genre yang beda-beda juga. So Taman Prawi 2, member favorit mana nih yang buat kamu ngefans banget nih sama Starby?

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo Banten.

Buat kamu semua teman produan ya, masyarakat Tangerang, khususnya Kabupaten Tangerang, ini ada kabar yang so important to you here gitu ya, harus kamu dengar banget pokoknya. Jadi Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Tangerang, teman produan, ini menandai peringatan HUT ke-81 ya, dengan meluncurkan terobosan baru nih, inovasi bernama Ojek Donor atau Jack Don, asik. Agak lucu ya namanya tahun Pro 2, yang terintegrasi di aula unit donor darah atau UDD PMI Kabupaten Tangerang. Nah, layanan pengantaran khusus ini itu disiapin buat memangkas waktu distribusi lah ya, distribusi kantong darah dari markas PMI ke rumah sakit-rumah sakit atau klinik yang ngebutuhin penanganan cepat gitu ya di wilayah Tangerang Raya. Inovasi daerah ini mendapat lampu hijau langsung dari pusat, Taman Pro 2, nggak heran lah ya. Sistem pengantaran ini layak dijadiin contoh juga mungkin ya, untuk salah satu apa ya, tanggap darurat gitu loh, langkah tanggap darurat yang bisa dilakukan mungkin oleh beberapa pihak kayak gitu ya. Sementara Ketua PMI Kabupaten Tangerang yang juga menjabat Sekda setempat ini, Soma Atmaja, ngejelasin Taman Pro 2, perkembangan pesat lembaganya ini mampu mendistribusikan sampai 7.500 kantong darah setiap bulannya ke 95 fasilitas kesehatan. Itu angka yang cukup tinggi menurut gue ya. Angka ini juga melonjak jauh dibanding masa-masa awal digitalisasi ya, digitalisasi layanan lewat aplikasi Sidoni ya 8 tahun silam. Dan Pemkab Tangerang juga ini negesin dukungannya terhadap berbagai program yang dijalankan PMI. Gue sih berharap ini jadi langkah awal untuk inovasi-inovasi selanjutnya yang lebih besar, lebih bermanfaat Taman Pro 2 khususnya buat kita nih ya, bukan cuma masyarakat Kabupaten Tangerang, tapi masyarakat Banten secara menyeluruh.

0: just too mainstream. Say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rambu warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
4: Hit shuffle.
5: Every day I'm shuffling.
6: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga

0: warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
1: Oke, teman-teman berdua, tadi kita udah sama-sama dengerin ya kumandang azan maghrib. Dan buat kamu yang belum sempat buat menunaikan ibadah sholat maghrib, santai aja, kalem aja, chill aja, masih ada cukup waktu buat kamu menunaikan ibadah sholat maghrib. Buat kamu yang masih kejebak macet juga gak apa-apa, santai aja, teman-teman berdua, sekalian kamu tipis-tipis ya nyari musholah atau masjid terdekat gitu ya, di pinggir jalan biasanya banyak gitu ya, apalagi di jalan-jalan protokol. Atau buat kamu yang udah nyampe rumah tahun kedua, mudah-mudahan di jam-jam penghujung sore ini kamu masih dalam keadaan yang aman, sejahtera, sehat dan happy tentunya ya. Udah siap buat rebahan, udah siap buat dengerin playlist-playlist seru yang bakal gue putar di sore-sore hit shuffle ini tahun kedua. Dan masih ada waktu juga buat kamu yang mau request lagu hits ya dari tahun 2015 sampai 2020. Misal kamu mau sharing-sharing juga kegiatan kamu di penghujung sore ini juga boleh banget di-share aja Taman Play 2, sekalian request lagu makin bagus. Langsung aja kirim semua requestan lagu hits versi kamu dan juga cerita sore, cerita senja versi kamu juga ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat DM Instagram di @rri_pro2banten.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Tahun kedua ada update yang ini agak mengagetkan sih gue ya. Tahun kedua baru banget nih gue baca. Jadi ini Fiji ya tahun kedua menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara Fiji itu ya tahun 2002. Dan pemerintah katanya sekarang lagi nyiapin program jarum dan alat suntik resmi ya sebagai bagian dari mitigasi atau respon ya yang lebih luas terhadap kondisi ini. Cukup mengerikan ya tahun 2002. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji Ratu Antonio Lala Balafu mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa itu positif terjangkit HIV. Ia juga nyampein kondisi ini dalam konferensi pers ya tahun 2002. Sebanyak 2000-an kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang tahun 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah Fiji juga tahun 2002 berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV tentunya. Program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan ya dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV-nya juga.

0: 나는 밤에 와.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Udah hampir jam 7, gue harus pamit untuk diri Taman Pro 2. Rama udah standby kayak biasa. Kalau gue pamit di sore hari ini, bakal ada Rama yang bakal lanjut ya. Jadi tuh tempat curhat kamu sampai larut malam. Thank you banget yang udah standby bareng gue dari jam 12 Taman Pro 2. Seru banget rasanya bisa panas-panasan bareng di santai siang sampai sekarang kita chill-chillan bareng di penghujung sore ceria hari ini. Dan jangan lupa nanti yang malam mungkin yang mau sharing-sharing, bawa-bawa topik berat gitu ya, topik kehidupan, boleh dilempar aja ke Rama topiknya ya. Siapa tahu nanti Rama bisa ngebahas topik kamu dengan seru dan dengan chill tentunya ya. So, Taman Pro 2, gue Nani Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat lebih dari 81.000 transaksi judol melibatkan pegawai sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai seluruh transaksi tersebut mencapai lebih dari 12 miliar rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan internal kementerian. Menteri Dodi Hanggodo mengatakan penanganan judi online menjadi bagian menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara.
0: Pro 2.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Maverick Vinales dipastikan masih harus menepi pada MotoGP Austria. Red Bull katanya mengumumkan Paul Espargaro akan kembali menjadi penggantinya. Dan di Austria, Espargaro akan memperkuat Red Bull KTM bersama Enea Bastianini dan ini akan menjadi penampilan keempatnya sejak menggantikan Vinales di Silverstone.

0: Beralih informasi terakhir, Teman Pro 2, film istimewa menghadirkan kisah 5 anak penyandang disabilitas yang mencari sosok ayah setelah kepergiannya dari rumah istimewa. Film keluarga produksi Kairos Film ini disutradarai oleh Ruben Adrian dan dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia 17 September 2026. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

gue dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung, teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung join di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Boleh
0: dilihat
1: ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, ay, sedap. Beda ya yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi iya, gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator.
1: Iya.
0: Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin
0: kemarin. Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya. Iya kan. Jail-jail aja. Second lo itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih, bener. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Nggak bisa. Gitu.
0: Gak bisa.
1: Udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener,
1: jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja.
0: Benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Iya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lu quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya lah.
0: Bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.
0: Iya bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya memang, gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya. Intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya.
1: Bingung. Tapi benar. Yang kelihatan yang gak bingung
0: yang itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album
0: benar.
1: Mama juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Itu sebuah achievement yang besar aja punya album gitu Jess, punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu, rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules lah gue nggak tahu, intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya.
1: Iya,
0: yang Ori
1: nih. Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Bangun bang. Jadi siang.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir. Gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya.
0: Betul.
1: At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright. Berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan, yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Yaudah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin. Gue udah keluar label, gue kerja sendirian. Gak bener, punya bener, tim bener. Waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar.
1: Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke. Okay.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru. Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih?
0: Okay.
1: Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener.
1: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it. Betul.
1: Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Buka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alami dong?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke, okay. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi okay, lebih okay. ke anger ke diri gue sendiri, kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Oke, berarti semua dituangkan di ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Oke. Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue That's memang good. Orangnya yang setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, bisa ini ya.
1: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak, justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya, di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
0: Okay.
1: Sampai belakang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih.
1: Nantangin
0: ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke. Okay.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: hah? Ya nulis lupa sendiri. Saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang, kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh.
1: Mentok deh.
0: Oke.
1: Okay. Udah bucin.
0: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
1: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
0: Benar.
1: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
0: Eh, malah
1: sering. Gitu.
0: Okay.
1: Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua laki-laki nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
0: Udah ngelakuin semuanya
1: iya,
0: lah ya, istilahnya
1: gitu
0: ya.
1: Loh. Kayaknya okay. Udah kelihatan setia loh gitu.
0: Aha, berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
1: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
0: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
1: Nah, pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
0: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
0: betul,
1: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
0: Gitu. Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah
0: aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncak ya.
1: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
0: Oke. Okay.
1: Dari marah akhirnya. Kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil. Lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
0: Okay.
1: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
0: Asik.
1: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya
0: betul.
1: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
0: yang
1: jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
0: Okay.
1: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdat itu karir.
0: Oke.
1: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
0: Oke. Okay.
1: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu
0: liriknya. Oke. Okay.
1: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright, wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya lebih emosi.
0: Okay.
1: Setelah sup selada. Aku mau merasa seperti Manohara.
0: Buset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
1: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Asik, iya benar-benar.
1: Dungdat. Dung tak kedang dung dat. Gitu. gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh, gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagu itu kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe. Fun fact, lagu Dumdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Jadi harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus gua, ya, terus abis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain, kan? Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist, dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Oke.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain. Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain. Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena lagu ini? Karena aku suka banget lagunya. Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya, terus aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, takedang, Dungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Dungdat, takedang, Dungdat, udah gitu doang. Ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, takedang, Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang. Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya pun dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar.
1: Bisa lah ya. Kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLS?
0: HLSS? HLSS, nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS, HSMOM 1702. Nah, itu. Gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Pidangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu, aku pengen banget.
0: Oh seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Ya, aku pengen banget kayak dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya aku salah banget.
0: Oke. Okay.
1: Dia tadinya dia mau jual kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh, bun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvin dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.

0: lagi pakein ear monitor. Hello, ngapain lagi ngomong gak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain, masa cuma bisa gini, mau Umi check sound. Hello.
1: Iya.
0: Abang mixer loh.
1: Benar, tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
0: Kaku gitu.
1: Banget.
0: Kan bisa yang kayak apa kek?
1: Basa-basi apa kek?
0: Oh, lagi di hotel sama. Aku juga stay di sini kan lebih cair. Aduh, masa Umi check sound.
1: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
0: Akhirnya cuma kayak, iya, cek sound. Duh, sayang.
1: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
0: Umi love.
1: Oke. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard.
0: Aphrodite Guard.
1: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
0: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
1: Paling susah.
0: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget. Okay. Gak punya ide bikin verse-nya.
1: Lama
0: gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma gini, aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
1: Bener-bener.
0: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
1: Okay.
0: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
1: Okay.
0: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya, saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
1: Yang baru belajar ya.
0: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
1: Bener.
0: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu loh kan. Kita mau naruh CP mas gitu.
1: Okay.
0: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
1: Bener.
0: Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
1: Beda di tombolnya nih.
0: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
1: Bener,
0: kan
1: bener.
0: Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
1: Gak bisa.
0: Eh, aku mau cung-ceng-cung, cung-ceng-cung, cung-ceng-cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat
1: yang
0: kita bisa untuk
1: bener.
0: Proses gitu.
1: Okay.
0: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
1: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya. Cukup nguras tenaga.
0: Karena sambil belajar.
1: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
0: Benul.
1: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
0: Untuk mencoba hal baru?
1: Yes.
0: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
1: udah
0: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
1: Waduh.
0: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini.
1: Bener.
0: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
1: Betul. I know
0: harus
1: it.
0: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
1: Betul.
0: Kan fotonya harus ada apa?
1: Taste-nya.
0: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
1: Bener.
0: Nyari tutorial

0: tutorialnya gitu, kayak aduh ragu gitu, sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
1: Betul.
0: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Ya.
0: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
0: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
0: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
0: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo belajar ini.
1: Bener.
0: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya.
0: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
0: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
1: Bener.
0: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
0: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
0: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepet belajar.
1: Bener.
0: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Iya,
0: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
1: Betul.
0: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget sih, Bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
1: offbeat.
0: Apa sih ini, nabrok. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
0: Paling sulit memulai.
1: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
0: Menurut aku buat teman-teman produser ya, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
1: Aku Sedap.
0: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul. Arahnya cuma ke atas doang. Benar.
0: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke. Okay.
0: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
0: Get out.
1: Alright.
0: Okay, everything is sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya
0: iya,
1: sedap dah.
0: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
0: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul, itu dia.
0: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100%
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
1: Alright. Terima kasih Jebung, thank you so much.
0: Love ya.
1: Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan
0: terima
1: ada
0: kasih.
1: Album showcase ya.
0: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
0: Jebung.
1: Bye bye.
2: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gitu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga malam.
4: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi ya menemani kamu di Jaga Malam hari ini, tentunya dengan beragam obrolan dan ditemenin sama lagu-lagu yang seru. Kurang lebih Rama akan menemani kamu juga sampai jam 12 malam nanti. So perjalanan kita bakalan panjang banget. Dan gimana kabarnya nih teman Pro 2, masih tepat di Rabu malam ya, tepatnya di 16 September 2026. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini juga menyenangkan ya secara overall teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta, dan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada pusat informasi ya di segmen Music and Info. Lanjut lagi ada pusat curhat di cerita penutup hari ini dari jam 9 sampai jam 11 malam. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja request ya ke WhatsApp kami di 081 11 45 101. Nah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan baru saja kamu mendengarkan satu lagunya Meghan Trainor yang Lips Are Moving di malam hari ini. Dan ada sebuah info teman Pro 2 yang mungkin dari kecil sampai sekarang masih setia gitu ya ngikutin Upin dan Ipin. Ini ada informasi spesial buat kamu karena tepatnya di hari ini teman Pro 2, mungkin 16 September kali ya, si kembar yang gak punya rambut ini, Upin Ipin itu lagi merayakan hari jadinya mereka nih. Karena tim produksinya selaku rumah produksi dia ini ikut merayakan lewat akun resminya, sekaligus menyampaikan apresiasi buat para penggemar yang udah mengirimkan ucapan ya. Yang menarik lagi teman Pro 2, Upin Ipin sampai sekarang masih diceritain berusia 5 tahun. Padahal kalau dihitung-hitung dari pertama kali serialnya tayang di September 2007, perjalanan mereka tuh udah mencapai 19 tahun ya. At least dia setidaknya udah kuliah teman Pro 2. Nah, selama hampir 2 dekade itu juga kehidupan Upin Ipin seolah-olah berhenti di usia yang sama dan mereka tetap menjalani keseharian mereka di Tadika Mesra ya. Padahal awal kemunculannya sederhana banget. Upin dan Ipin sebenarnya cuma dibuat untuk 6 episode spesial Ramadan di tahun 2007 teman berdua. Tapi siapa sangka gitu ya, ceritanya terus berkembang dan akhirnya punya 753 episode dalam 20 musim. Wow, gak nyangka Rama juga sebanyak itu teman berdua. Dan jumlah tersebut bahkan menjadikan Upin Ipin sebagai serial animasi terpanjang di Malaysia ya. Popularitasnya juga gak main-main teman berdua. Karena di 2013 Upin Ipin itu sempat ditunjuk sebagai duta nasionalnya UNICEF Malaysia, kemudian menjadi duta pariwisata Malaysia pada 2017. Nah, di Indonesia sendiri, salah satu episodenya pernah mencatat hingga 1,5 juta penonton, dan sekarang petualangan mereka makin gampang diakses karena katanya udah tersedia di Disney Plus dan juga Netflix nih. Kira-kira kalau ngomongin seputar Upin Ipin, kamu keingetnya episode yang mana teman Pro 2?

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

aja gelasnya biar ramai.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info ya teman Pro 2. Dan ada informasi selanjutnya, karena Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi baru aja membagikan hasil evaluasi 6 bulan pelaksanaan peraturan pemerintah tunas nih teman Pro 2. Aturan ini dibuat untuk mengatur tata kelola platform digital, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada anak di ruang digital. Nah, dari 60 produk, layanan dan fitur yang udah diverifikasi, Komdigi membaginya dalam dua kategori resiko ya teman Pro 2. Sebanyak 22 layanan masuk profil resiko tinggi, sementara 38 lainnya masuk kategori resiko rendah. Nah, beberapa platform yang termasuk kategori resiko tinggi itu diantaranya termasuknya Discord, Valorant, Pinterest, Telegram, X, Snack Video, sampai sejumlah layanan e-commerce dan juga game teman Pro 2. Nah, dalam aturan peraturan pemerintah tunas, profil resiko tinggi berarti sebuah layanan tuh dinilai punya resiko yang lebih besar terhadap anak. Karena itu teman Pro 2, layanan dalam kategori ini nggak boleh memberikan akses kepada akun anak yang usianya masih di bawah 16 tahun ya. Semakin tinggi resikonya, semakin besar juga langkah pelindungan yang wajib diterapkan sama platformnya. Jadi kalau ada pelanggaran, pihak platform tuh bisa dikenakan sanksi. Dan penilaiannya sendiri juga nggak asal kasih label teman Pro 2, ada beberapa faktor yang mempertimbangkan tentunya. Mulai dari potensi paparan konten pornografi dan juga kekerasan, eksploitasi anak, keamanan data pribadi, resiko kecanduan, sampai kemungkinan gangguan terhadap kondisi psikologis dan fisiologis anak. Sementara itu, 38 layanan lainnya masuk dengan kategori resiko rendah ya. Berapa diantaranya adalah Google Classroom, Canva Pendidikan, Ruang Guru, layanan permainan PlayStation, dan juga Apple Music. Jadi teman Pro 2, dunia digital emang makin dekat sama keseharian kita, tapi soal keamanan apalagi buat anak-anak tetap harus jadi perhatian ya. So, satu lagu dari Noah berjudul Di Atas Normal akan menemani kamu di malam hari ini terlebih dahulu, sebelum kita lanjut lagi ke segmen Music and Info yang lainnya.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Dan informasi selanjutnya teman Pro 2, Reza Arab Oktavian kembali jadi perhatian setelah membagikan kabar bahwa dirinya katanya lagi ngebangun puluhan sekolah di Nusa Tenggara Timur atau NTT ya. Dan lewat unggahannya di X, Arab menyebut ada sekitar 27 sekolah yang sedang dibangun untuk membantu pemulihan akses pendidikan setelah bencana gempa bumi di wilayah tersebut. Jumlahnya juga nggak sedikit teman Pro 2, ada sekitar 20 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, dan 3 sekolah menengah ke atas. Yang juga menarik teman Pro 2, pembangunan ini disebut menggunakan dana pribadinya Reza Arab ya, tanpa membuka penggalangan dana ataupun mengumpulkan donasi dari publik. Dan perkembangan pembangunan dan juga proses distribusinya juga terus dibagikan secara berkala melalui akun X bernama Aidiono ya. Jadi O-nya 333, jadi bisa langsung dicek aja di situ. Dan untuk tahap awal, distribusi skala besar bagi target 27 sekolah tersebut itu mulai dilakukan dengan menyasar 4 sekolah terlebih dahulu. Prosesnya kemudian akan dilanjutkan lagi ke sekolah-sekolah lainnya teman Pro 2 dalam beberapa hari berikutnya ya. Semoga pembangunan 27 sekolah ini tentunya bisa menjadi salah satu langkah yang berarti untuk membantu anak-anak di NTT dan kembali mendapatkan ruang belajar yang lebih layak lagi ya teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini kita di penghujung segmen Music and Info dan Rama pengen ngobrolin seputar iPhone ya, teman Pro 2. Ngomongin iPhone biasanya yang bikin penasaran tuh bukan cuman kameranya aja, tapi juga teknologi baru apa nih yang kira-kira bakalan dibawa sama Apple. Nah, kali ini kabarnya Apple lagi menyiapkan perubahan besar untuk perangkat lipat mereka yang disebut dengan iPhone Duo, teman Pro 2. Generasi berikutnya dari iPhone lipat ini diprediksi bakal meninggalkan Touch ID yang sebelumnya ditempatkan di tombol samping dan beralih ke sistem keamanan berbasis Face ID. Menariknya teman Pro 2, teknologi pengenalan wajah ini disebut bakal semakin didukung oleh kecerdasan buatan dari ekosistem Apple Intelligence ya. Di generasi pertama, iPhone Duo ini dikabarkan menggunakan sensor Touch ID di tombol samping sebagai sistem keamanan biometrik. Nah, penggunaan Face ID sendiri punya tantangan yang sulit juga ya teman Pro 2 di perangkat lipat, terutama karena bodinya harus tetap tipis, sementara teknologi pemindaian wajah juga membutuhkan sejumlah komponen yang cukup kompleks gitu teman Pro 2. Nah, disinilah teknologi AI tadi disebut bisa memainkan peran penting. Dengan pemprosesan yang semakin efisien, sistem Face ID di perangkat lipat itu katanya diproyeksiin bisa mengenali wajah dengan lebih cepat dan lebih akurat, termasuk ketika perangkat lagi dalam posisi terlipat maupun saat layarnya dibuka penuh. Kalau beneran terrealisasi, langkah ini juga bakal membuat sistem keamanan iPhone lipat lebih sejalan dengan lini iPhone flagship Apple lainnya yang udah mengandalkan Face ID. Tapi perlu dicatat teman Pro 2, sampai sekarang Apple belum memberikan konfirmasi resmi mengenai jadwal atau spesifikasi pembaruan iPhone Duo tersebut ya. Jadi informasi ini masih sekedar kabar dan prediksi dari laporan-laporan yang beredar nih.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Baru saja kamu mendengarkan satu lagunya Bilal Indra Jaya dengan judul lagunya Niscaya. Ya, ini merupakan lagu orang ganteng, teman Pro 2. Mungkin untuk kamu yang gak tahu konteksnya, ini dulu pernah viral ya, gara-gara ada abang-abangan ganteng di TikTok gitu make sound ini dan akhirnya dicap sebagai lagu ganteng, teman Pro 2. Oke, kita lanjutin lagi ya, kebanyakan di luar konteks nih. So, kita lanjut lagi di cerita penutup hari ini, ditemenin sama Rama juga. Dan Rama pada malam hari ini mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya udah deket banget sama kehidupan digital kita, tapi justru karena terlalu sering muncul, teman Pro 2, bahayanya mulai kerasa biasa aja, yaitu adalah judi online. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam, teman Pro 2, tetapi satu hal yang sama adalah adanya uang atau sesuatu yang bernilai yang dipertaruhkan dengan harapan mendapatkan hasil lebih besar dari sebuah permainan yang hasilnya nggak pasti ya. Dan karena semuanya sekarang bisa dilakuin lewat HP, batas antara ngelihat, mencoba, dan akhirnya terjebak itu bisa jadi sangat tipis banget. Yang membuat judol ini berbahaya, teman Pro 2, adalah cara masuknya yang nggak selalu kerasa seperti keputusan besar ya. Kadang dimulai dari penasaran, melihat promosinya, ngelihat orang lain ngebicarain, atau kemudian mungkin muncul keinginan mencoba dengan nominal-nominal kecil gitu ya. Setelah itu, muncullah pikiran yang mengembalikan uang yang udah keluar nih. Ketika kalah, ada dorongan untuk nyoba lagi. Ketika menang, muncul keyakinan bahwa pola yang sama bisa diulang. Akhirnya, uang yang tadinya dianggap kecil mulai bertambah tuh. Sementara keputusan yang diambil semakin dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan kembali sesuatu yang udah hilang. Padahal secara konsep ya, teman Pro 2, judi ini emang gak dirancang sebagai mesin penghasil uang untuk pemain gitu ya. Ada unsur ketidakpastian dan keuntungan penyelenggara dalam sistemnya tentunya. Karena itu, membayangkan judi online sebagai jalan pintas untuk apalagi memperbaiki kondisi keuangan gitu ya, justru bisa membuat seseorang masuk ke pola yang semakin sulit dikendaliin. Kalau kita lihat WHO, itu pernah mencatat bahwa perjudian dapat menyebabkan tekanan finansial, masalah relasi, gangguan kesehatan mental, bahkan ngedorong pengeluaran rumah tangga menjauh dari kebutuhan penting. So, pada malam hari ini, Rama nggak mau sekedar bilang jangan judi karena judi itu buruk, teman Pro 2. Kita bahas lebih dalam lagi, kenapa jebakannya bisa kerasa menarik banget, kenapa orang bisa terus ngejar uang yang udah hilang, dan gimana sih dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bahas selama 2 jam ke depan, tapi satu lagu dari Perunggu dengan judul lagunya Amalan Baik akan menemani kamu di malam hari ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Ramadi Jaga Malam hari ini. Kita lanjutin lagi ya pembahasan kita seputar jauhi judi online, teman Pro 2. Karena ada salah satu jebakan judi online, yaitu adalah ilusi bahwa semuanya itu berlangsung dengan cepat. Misalkan deposit bisa dilakuin dalam hitungan detik. Permainan juga biasanya berlangsungnya cepat banget gitu ya. Hasilnya juga munculnya cepat banget. Dan kalau emang uang terlihat seperti bisa bertambah tanpa proses yang panjang, jadi kan kelihatannya juga makin kelihatan mantap gitu ya pajangannya, teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita masuk di kehidupan nyata, mendapatkan uang biasanya membutuhkan waktu, membutuhkan keterampilan, membutuhkan pekerjaan, atau mungkin proses membangun sesuatu ya. Jadi judol tuh menawarkan sensasi sebaliknya, teman Pro 2. Keputusannya kecil, hasilnya cepat, dan kemungkinan mendapatkan nominal yang lebih besar. Masalahnya, kecepatan ini juga membuat seseorang lebih mudah melakukan keputusan berulang ya. Kalau kalah dalam aktivitas biasa, kita mungkin membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan uang lagi. Tapi dalam judi online, teman Pro 2, jaraknya hanya beberapa detik aja ya. Kalah, deposit lagi. Menang sedikit, main lagi. Hampir menang, coba lagi. Siklusnya tuh bisa berlangsung terus karena aksesnya selalu ada di tangan. Kalau kita lihat lagi dari WHO, itu menjelaskan bahwa gangguan perjudian ditandai antara lain oleh kesulitan mengendalikan perjudian, meningkatnya prioritas terhadap aktivitas tersebut sampai mengalahkan aktivitas kehidupan lainnya. Sampai-sampai terus berjudi meskipun udah muncul konsekuensi negatif nih, teman Pro 2. Jadi, persoalannya bukan sekedar seseorang pernah berjudi atau enggak ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika perilaku tersebut mulai mengambil alih keputusan di kehidupan sehari-hari. Makanya, kalimat yang sering muncul dalam pola perjudian seperti mengejar kekalahan sebenarnya cukup berbahaya gitu ya. Uang yang udah hilang enggak otomatis menjadi lebih mudah kembali hanya karena kita main lagi, teman Pro 2. Justru keputusan berikutnya bisa membuat kerugian semakin besar lagi. Template aja. Jadi jangan sampai karena pengen ngambil lagi uang gitu ya yang hilang, akhirnya kita kehilangan uang yang tadinya masih aman-aman aja, teman Pro 2. Jadi perlu juga ya pengendalian diri sebelum masuk ke judi online.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Early morning.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih di segmen cerita penutup hari ini, kita lagi ngebahas seputar jauhi judi online ya. Dan ada satu pola juga yang perlu banget dipahamin nih dalam dunia perjudian teman Pro 2, yaitu adalah chasing losses atau mengejar kerugian. Sederhananya, seseorang tuh udah kehilangan uang, terus muncul dorongan untuk main lagi supaya uang itu balik ya teman Pro 2. Emang kalau dipikirin secara logika, kelihatannya emang masuk akal banget. Masalahnya hasil perjudian tentunya nggak di luar kendali kita juga gitu ya. Nah, kerugian sebelumnya nggak membuat permainan berikutnya juga bakalan menguntungkan juga teman Pro 2. Disinilah keputusan bisa mulai berubah. Awalnya seseorang mungkin menetapkan batas-batas tertentu ya, tapi setelah kalah biasanya batas itu mulai bergeser karena ngerasa harus ngedapetin kembali uang yang hilang itu. Dari nominal kecil naik lagi ke lebih besar, dari ngegunain uang hiburan mulai pakai uang kebutuhan, dari menggunakan uang sendiri mulai cari pinjaman, dan dari menyembunyikan aktivitas tersebut dari orang-orang lain, orang-orang terdekat, bahkan keluarga, sampai akhirnya kebohongan ikut masuk ke dalam masalahnya teman Pro 2. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa gangguan perjudian dapat membuat seseorang semakin banyak mempertaruhkan uang, mengalami kegelisahan juga apalagi pas waktu mencoba lagi, serta berulang kali gagal menghentikan perilaku tersebut nih teman Pro 2. Dampaknya juga berpengaruh banget ke pola tidur, belum lagi ke aktivitas fisik, belum lagi kesehatan mental kamu, hubungan sosial kamu, sampai kondisi ekonomi kamu. Yang paling berbahaya adalah ketika seseorang mulai berpikir bahwa satu kemenangan besar akan menyelesaikan semuanya ya. Padahal semakin besar kerugian, semakin besar pula tekanan untuk ngejar balik teman Pro 2. Akhirnya, keputusan dibuat bukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat, tapi berdasarkan kepanikan. Kalau udah di tahap mengejar kekalahan, yang dikejar sebenarnya itu bukan lagi kemenangan ya, yang dikejar adalah harapan supaya masalah yang dibuat sebelumnya bisa hilang secepat mungkin. Which mean kalau misalkan kita lihat gitu ya dari beberapa pattern, ya nggak akan pernah balik teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati request ya dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Sal Priadi dari Planet Lain. Kita masih panjang ngobrolin seputar jauhi judi online teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar menjauhi judi online. Kalau ngobrolin seputar judol, kita sering langsung fokus ke uangnya ya, teman Pro 2. Saldonya berkurang, tabungannya habis, utangnya bertambah. Padahal dampaknya bisa jauh lebih luas. Kalau kita lihat lagi dari WHO, itu mencatat bahwa dampak perjudian dapat mencakup tekanan finansial, kerusakan hubungan, konflik sama keluarga, belum lagi gangguan kesehatan mental, sampai masalah sosial lainnya ya. Jadi ketika seseorang mengalami masalah perjudian, yang terdampak tuh nggak hanya selalu dirinya sendiri. Orang-orang terdekatnya juga biasanya bisa ngerasain konsekuensinya, teman berdua. Bayangkan ketika seseorang mulai menggunakan uang yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari, awalnya mungkin cuma buat mengurangi uang nongkrong doang, kemudian uang tabungan, setelah itu masuk tuh ke uang-uang untuk bayar kebutuhan tertentu, dan kalau udah semakin berat bisa muncul pinjaman untuk menutup kerugian sebelumnya. Di titik tersebut, persoalan bukan lagi sekedar kehilangan uang karena bermain aja ya, sudah ada rantai masalah finansial yang harus diberesin sebenarnya. Kalau kita lihat lagi juga dari PPATK, itu menemukan bahwa judi online berkaitan dengan persoalan finansial dan sosial yang lebih luas lagi. Dalam data kuartal pertama tahun kemarin, lebih tepatnya 2025 yang disampaikan oleh PPATK langsung, sekitar 71% pemain judi online itu berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. PPATK juga mencatat adanya keterkaitan antara judi online dengan pinjaman dan persoalan rumah tangga ya. Jadi jangan ngebayangin judi online sebagai masalah yang hanya terjadi sama orang yang punya banyak uang aja. Justru ketika pemasukannya terbatas, kerugian kecil sekalipun itu bisa ngasih dampak, teman Pro 2. Uang yang hilang mungkin cuma angka di layar, tapi kebutuhan itu nggak bisa dibayar. Itulah adalah masalah nyata di kehidupan kita hari ini. Jadi jauhi ya, teman Pro 2, judi online ini. Haduh, ini bisa menghancurkan segala-galanya, bukan cuma kamu doang, tapi orang-orang di sekitar kamu. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi ya, pembahasan di malam hari ini masih panjang banget. Rama mendapati sebuah request lagi dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagunya Fizz yang berjudul Nina. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk WhatsApp ke kami di 081 1145 1016.

0: banget nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Dan setelah kurang lebih 1 jam gitu ya, membahas seputar jauhi judi online, teman Pro 2 kali ini kita masuk ke sesi fun fact-nya. Biar kita lihat langsung gitu ya data-data yang ada seputar judi online, teman Pro 2. Nah, berdasarkan pembaharuan PPATK pada September 2026, which is bulan ini, perputaran dana judi online di Indonesia tercatat sekitar 359,81 triliun rupiah, teman Pro 2. Wow, ini lebih tepatnya di tahun 2024 kemudian sekitar 286,84 triliun rupiah pada tahun 2025. PPATK juga mencatat bahwa pada semester 1 2026 jumlah deposit judi online itu berada di kisaran 22 triliun rupiah ya. Jadi walaupun terdapat penurunan pada nilai perputaran dana dari 2024 ke 2026, skalanya tetap sangat gede ya teman Pro 2. Kita nggak ngobrolin seputar jutaan, kita nggak ngobrolin seputar miliaran, tapi ini ke triliun teman Pro 2. Jadi mau apapun ya, 1, 2, 3 triliun tetap uangnya gede teman Pro 2. Dan PPATK juga melaporkan bahwa sepanjang 2025 sampai semester 1 2026 sebanyak 5.762 rekening bandar judi online telah diberhentikan transaksinya, dan sekitar 588 miliar rupiah itu dana judi online telah disita untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang udah berkekuatan hukum tetap. Ini menunjukkan bahwa persoalan judi online bukan cuma soal perilaku individu aja, tapi juga berkaitan dengan jaringan transaksi dan juga kejahatan finansial yang lebih luas lagi. Kalau kita lihat dari perspektif kesehatan, WHO tuh memperkirakan sekitar 1,2% populasi dewasa dunia itu mengalami gambling disorder, teman Pro 2. WHO juga menjelaskan bahwa kerugian akibat perjudian dapat terjadi bahkan sebelum seseorang memenuhi kriteria gangguan perjudian secara klinis. Misalnya, ketika uang untuk kebutuhan penting mulai dialihkan untuk berjudi. Nah, itu adalah salah satu bagian kali ya, teman Pro 2. Jadi kalau ada anggapan bahwa masalah judi online hanya terjadi pada segelintir orang yang nggak bisa mengontrol diri, datanya menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks ya. Ada faktor aksesnya, ada faktor lingkungannya, promosinya, belum lagi kondisi ekonomi, dan juga perilaku yang saling berhubungan. Makanya teman Pro 2, jauhi judi online bukan sekedar slogan aja. Ini soal mencegah sebuah masalah sebelum masalah itu punya kesempatan menjadi lebih besar lagi ya.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Lanjutin lagi yuk pembahasan kita seputar jauhi judi online. Ada satu hal yang menurut Rama cukup penting banget. Jangan sampai judi online tuh jadi sesuatu yang kerasa normal hanya karena sering muncul di media sosial teman Pro 2. Ketika sebuah aktivitas terus muncul gitu ya dalam bentuk iklan, promosi, konten atau mungkin cerita kemenangan, otak kita tuh bisa ngedapetin kesan bahwa aktivitas kayak gitu adalah sesuatu yang umum dan biasa dilakuin sama orang. Padahal yang sering terlihat di media sosial belum tentu ngegambarin keseluruhan kenyataan ya. Kita mungkin lebih sering ngelihat cerita menang karena cerita kayak gitu emang lebih menarik untuk di-share gitu. Orang yang ngalamin kerugian besar belum tentu membuat konten tentang berapa banyak sih uang yang hilang gitu. Karena malu juga ya teman berdua. Ya akhirnya yang terlihat hanya potongan pengalaman yang enak-enak aja, yang menyenangkan aja. Sementara konsekuensi di belakangnya juga nggak pernah kelihatan, jarang bahkan teman Pro 2. Nah, WHO juga menyoroti bahwa komersialisasi, digitalisasi, sponsorship, atau mungkin promosi dapat berkontribusi pada normalisasi perjudian. Akses melalui media sosial membuat aktivitas perjudian tuh dapat tersedia hampir kapan aja dan di mana aja. Sehingga batas antara hiburan digital sama aktivitas beresiko semakin tipis. Karena itu teman Pro 2, jangan ukur keamanan sebuah aktivitas hanya dari seberapa sering sih kita lihat orang lain ngelakuin gitu. Banyak hal yang bisa terlihat normal karena sering muncul di timeline ya. Viral bukan berarti aman. Banyak yang ngelakuin bukan berarti gak berbahaya gitu ya. Dan kelihatan gampang bukan berarti konsekuensinya juga gampang nih teman Pro 2.

0: loh. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Suaranya serak ya teman Pro 2. Dan masih ditemenin juga ya, kurang lebih kita masih membahas seputar jauhi judi online teman Pro 2. Dan pembahasan seputar judi online juga gak berhenti sampai kalimat menjauhi aja ya. Karena kenyataannya mungkin ada orang yang sekarang lagi berusaha keluar dari kebiasaan itu gitu ya. Dan untuk kondisi seperti ini, rasa malu justru bisa bikin seseorang makin tertutup lagi. Karena kalau misalkan kerugiannya disembunyiin, utangnya disembunyiin, atau mungkin aktivitas berjudinya disembunyiin, ya masalah punya ruang untuk terus berkembang tanpa diketahui siapapun juga makin gak jelas ya teman Pro 2. Kalau kita ngeliat dari Kemenkes, itu menjelaskan bahwa gangguan perjudian merupakan kondisi yang dapat membutuhkan penanganan kesehatan ya. Penanganan itu dapat melibatkan psikoterapi, termasuk pendekatan seperti cognitive behavioral therapy dan juga motivational interviewing. Nah, Kemenkes juga mencatat bahwa layanan kesehatan jiwa udah mulai menyediakan penanganan untuk adiksi perilaku, termasuk juga gangguan perjudian. Nah, kalau seseorang ngerasa udah sulit berhenti, terus ngejar kerugian, terus menggunakan uang kebutuhan untuk main, berutang juga nih demi judi atau menyembunyikan aktivitas itu bukan kondisi yang perlu ditunggu sampai semakin parah ya teman Pro 2. Membicarakan dengan orang yang dipercaya dan mencari bantuan profesional bisa menjadi bagian dari langkah pemulihan. Dan buat orang di sekitarnya, pendekatannya juga bukan sekedar mempermalukan aja ya, jangan ya teman Pro 2, batasan finansial itu tetap penting, tetapi dukungan dan komunikasi juga harus dikasih dan dibutuhkan juga sama mereka ya. Membantu seseorang keluar dari judi bukan berarti membenarkan perilakunya juga anyway, justru karena masalahnya serius, penyelesaiannya juga perlu serius nih teman Pro 2.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

0: Kedua, setelah kurang lebih gitu ya 2 jam membahas seputar jauhi judi online, kita bahas panjang juga di malam hari ini. Satu hal yang paling penting adalah memahami bahwa judi online gak pernah nawarin kamu hubungan yang sehat sama uang ya. Kita kerja untuk dapetin uang, nabung juga untuk tujuan-tujuan tertentu, pakai uang juga untuk kebutuhan, terus nikmatin hasil kerja dengan cara yang emang kita pilih. Nah, judi itu mengubah hubungan itu menjadi permainan mengejar hasil yang gak pernah pasti. Ketika menang muncul keinginan pengen lagi, ketika kalah muncul juga keinginan ngejar lagi. Dan semakin mudah aksesnya, semakin penting nih kemampuan untuk berhenti sebelum mencoba ya. Karena sekali kamu masuk ke pola mengejar kekalahan, ya keputusan finansial bisa mulai dibuat berdasarkan emosi, bukan juga berdasarkan kemampuan aja gitu ya. Padahal uang yang kita punya bukan cuma angka ya teman Pro 2, ada waktu kerja di baliknya, ada tenaganya, ada kebutuhan, bahkan ada rencananya, ada keluarga di sekitar kamu, dan ada masa depan yang mungkin lagi kita bangun pelan-pelan. Jadi kalau malam hari ini ada satu hal yang Rama ingin titipkan kepada teman Pro 2, bukan soal gimana ngedapetin uang dengan cepat gitu ya, justru gimana sih jaga uang yang udah berhasil kita dapetin supaya nggak hilang karena keputusan sesaat. Kalau ingin memperbaiki kondisi finansial, ada banyak jalur yang emang membutuhkan waktu ya. Kerja, belajar keterampilan baru, bangun usaha, ngembangin karya, atau mungkin ngatur keuangan yang lebih disiplin. Jadi nggak instan emang, tapi setidaknya hasil tuh nggak bergantung sama keberuntungan satu putaran gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai tabungan kamu habis dulu baru sadar kalau misalkan yang hilang tuh bukan cuma uang ya teman berdua. Jauhi judi online sebelum judi online ngambil tempat dalam hidup kamu ya. Karena kemenangan terbesar bukan ketika berhasil ngedapetin uang dari taruhan. Kemenangan sebenarnya adalah ketika uang yang kamu punya tetap bisa ngebawa kamu pulang ke tujuan yang emang kamu inginkan teman Pro 2. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini. Besok ditemenin dulu sama Nandu Putra. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye, selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Halo, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: modis. Tau gak sih yang dipakai ini apa? Yang dipakai itu namanya si Desire dengan kode 40. Yang dipakai ini variasi 26 min cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau
0: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Rabu tanggal 16 September 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 17 September 2026 dari jalan

Lekan Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, satu doa sering kita baca dan banyak umat Islam bahkan termasuk anak-anak sudah menghafal doa ini. Doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati, benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sementara, dan apa kaitannya ketika kita pun tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillahi ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap dibawa bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sampai saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa'afani fi jasadi wa'adhina li bidhikri. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Wa'afani fi jasadi, diberikan afiat di badanku. Wa'adhina li bidhikri, Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Berzikir, berta'at. Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku, berarti sementara ruh kita kemana? Mengapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Membuat saya terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur? Mengapa ada bahasa hidup sesudah mati? Mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur? Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapatkan ridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت

Sadaqallahul Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia, dan menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu.
Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pro 2. Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Badan Gizi Nasional memperkuat regulasi MBG untuk memastikan kebijakan jelas, kewenangan terukur, dan pelaksanaan program konsisten serta akuntabel. Penguatan tersebut diarahkan agar setiap pelaksana memahami aturan dan menjalankan program sesuai ketentuan hingga tingkat pelayanan masyarakat luas.

Informasi lainnya, teman produser serial The Diplomat musim keempat merilis trailer berdurasi penuh pertamanya yang kembali menampilkan Keri Russell sebagai Kate Wyler. Dalam musim terbaru, Kate kembali menghadapi tekanan politik internasional dan konflik yang mengancam hubungan Amerika Serikat dengan negara lain.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman kedua pebulu tangkis Bagas Maulana dan juga Apriani Rahayu siap memulai perjalanan sebagai pasangan baru di sektor ganda campuran. Perubahan komposisi dilakukan pelatih Nova Widianto untuk membentuk kekuatan sekaligus pelapis di sektor tersebut. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sambil kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Sosokonon FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Hari Kamis, tanggal 17 September 2026. BTB, kembali lagi nih menjadi teman terbaik kamu di pagi hari ini sampai dengan santai siang di jam 12 siang nanti ya teman Pro 2 ya. Dan masih hadir dengan berbagai informasi ter-up to date tentunya. Mengawali informasi up to date pagi hari ini teman Pro 2 datang dari film 4 musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini yang resmi dipilih sebagai wakil Indonesia untuk bersaing di kategori International Feature Film pada Academy Awards ke-99 atau Oscar 2027. Di mana keputusan ini diambil dalam rapat pleno komite seleksi setelah melalui rangkaian proses penilaian yang cukup ketat serta penayangan khusus di Bioskop 21 Jakarta. Di mana Persatuan Perusahaan Film Indonesia yang bertindak sebagai pelaksana resmi seleksi Oscar Indonesia 2026 memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan secara profesional sesuai dengan standar Academy of Motion Pictures Arts and Science. Dan film ini juga mengikuti kisah Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino yang kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun. Di mana kepulangannya tidak disambut baik oleh warga ataupun keluarganya hingga ia harus berhadapan dengan masa lalu yang selama ini ditinggalkan. Tapi selain Putri Marino, film ini juga dibintangi oleh Arya Saloka, Christine Hakim dan juga Hana Malasan. Di mana 4 musim Pertiwi juga dijadwalkan melakukan world premiere di Toronto International Film Festival 2026 dan juga akan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Dan untuk kategori International Feature Film, setiap negara dapat mengirimkan satu film perwakilan melalui komite seleksi resmi masing-masing negara, di mana 99th Academy Awards Oscar akan digelar pada Minggu 14 Maret 2027 di Dolby Theater at Ovation Hollywood Los Angeles, Amerika Serikat. Dan acara ini akan disiarkan langsung secara global, teman Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Balik lagi bareng MTB Teman Pro 2 di Spada. Dan informasi lainnya datang dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Komdigi, yang katanya baru aja membagikan hasil evaluasi nih 6 bulan pelaksanaan dari PP Tunas Teman Pro 2, yaitu aturan yang mengatur tata kelola platform digital dalam perlindungan anak. Nah, dari 60 produk, layanan dan juga fitur atau PLF yang sudah diverifikasi, sebanyak 22 PLF ini masuk ke dalam kategori profile risiko tinggi. Sementara 38 lainnya masuk ke dalam kategori risiko rendah nih Teman Pro 2. Beberapa nama yang masuk dalam kategori risiko tinggi diantaranya, ini mungkin udah gak asing bagi kita Teman Pro 2 ya. Ada Discord, ada Valorant, Pinterest, Telegram, X, Snack Video, hingga sejumlah layanan e-commerce dan game. Dan dalam ketentuan PP Tunas, profile risiko tinggi berarti layanan tersebut memiliki tingkat risiko yang lebih besar terhadap anak dan tidak boleh memberikan akses kepada akun anak di bawah usia 16 tahun. Dan semakin tinggi profile risikonya, semakin kuat pula langkah perlindungan anak yang wajib diterapkan oleh penyelenggara platform. Apabila ada pelanggaran, maka sanksi akan diberikan kepada pihak platform digital tersebut. Dan penilaian ini mempertimbangkan sejumlah risiko Teman Pro 2, mulai dari potensi paparan konten pornografi dan juga kekerasan, eksploitasi anak, keamanan data pribadi, kemudian risiko adiksi atau kecanduan, hingga potensi gangguan terhadap kesehatan psikologis dan juga fisiologis anak. Sementara itu, 38 PLF lainnya dikategorikan berprofil risiko rendah, termasuk Google Classroom, Canva, kemudian Ruang Guru, layanan permainan kayak PlayStation, Apple Music, dan sejumlah platform lainnya. Kalau kamu Teman Pro 2, gimana dengan keputusan dari Komdigi ini? Daripada bingung gak? Satu lagu deh dari Chit Chots dengan No Promises.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Sian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Setelah gue dari Leong G featuring dengan D.O. dengan Small Girl, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 44 menit pagi hari ini. Dan buat kamu yang demen banget ngedengerin sound horeg ini, ada informasi terup to date nih teman Pro 2 dari Kemendagri yang katanya lagi mau mengkaji ulang gitu ya regulasi khusus untuk penggunaan sound horeg. Dimana Mendagri Tito Karnavian ini mengatakan pembahasannya akan dilakukan bersama sejumlah instansi termasuk Polri, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Agama. Dan salah satu hal yang bakal dibahas adalah batas desibel yang masih aman, dimana Tito ini menilai saat ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tingkat kebisingan yang dapat mengganggu kesehatan. Dan kalau nantinya dinilai membahayakan, penggunaannya bisa dilarang lewat undang-undang, aturan turunannya, atau regulasi setingkat menteri. Kajian ini juga muncul gitu kan ya setelah anggota Komisi 2 DPR RI Eka Widodo mendesak Kemendagri untuk mengeluarkan larangan sound horeg secara nasional. Di mana desakan tersebut disampaikan menyusul 3 warga yang meninggal dalam sejumlah insiden terkait aktivitas sound horeg di Jawa Timur sepanjang bulan Agustus 2026. Di mana ketiga korban meninggal dalam kejadian berbeda, mulai dari kru yang kepalanya terbentur gapura saat berada di atas truk sound horeg, peserta parade yang diduga mengalami serangan jantung, hingga warga yang tertimpa bangunan ketika rombongan melintas. Dan untuk kasus terakhir, penyebab ambruknya katanya masih diselidiki di teman Pro 2. Kalau kamu setuju nggak sih teman Pro 2 untuk ada undang-undang khusus untuk sound horeg? Kalau aku sih setuju banget ya teman Pro 2 ya. Kalau kata aku mah nggak usah lama-lama, nggak usah nunggu apa lagi, bisa langsung disahkan aja gitu kan undang-undangnya teman Pro 2 ya. Sama kayak satu lagu dari Nyaman Paul, tunggu apa?

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini

Solo Stockholm FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada. Dan sudah jam 7 pagi, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Langsung aja kita battle antara Diva Barus versus Weird Genius dan juga versus GAC. Nanti kamu bisa langsung ikutan pollingnya atau votingnya di Instagram kita di @rri_pro2banten. Tinggal search, kemudian klik icon story-nya dan bisa langsung ikutan polling atau voting. Tapi kalau nggak mau repot, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 116. Kalau gitu, untuk menemani pagi hari kamu teman Pro 2, biar makin semangat, satu lagu dari The Chainsmokers featuring Daya dengan Don't Let Me Down.